0: daripada Malaysia. Kementerian Dalam Negeri KDN diarah mengemukakan data pelarian yang dikumpul menerusi program dokumen pendaftaran pelarian hujung tahun ini. Bercakap di Ibu Negara, Menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail memberitahu data berkenaan akan diserahkan kepada jawatan kuasa kabinet berkaitan untuk tindakan susulan. Ketika ini, KDN melalui agensi di bawahnya sedang memuktamadkan data pelarian melalui proses temuduga di semua depot tahanan seluruh negara, termasuk data pelarian Myanmar yang dijangka diperoleh pada suku keempat tahun ini. Program dokumen pendaftaran pelarian diwujudkan kerajaan bagi memperoleh data biometrik dan maklumat identiti lebih tepat, lengkap dan boleh disahkan mengenai individu yang berada dalam kategori pelarian. Kesan El Nino terhadap sektor pertanian serta keterjaminan makanan antara fokus Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM dalam penyediaan bajet 2027. Dalam kenyataan di Ibu Negara, Menterinya Datuk Seri Mohamad Zabu berkata, berdasarkan pertemuan dengan Menteri Keuangan Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, terdapat keperluan untuk membuat persiapan termasuk peruntukan menghadapi kesan El Nino yang dijangka bermula September depan. Kementerian Kewangan dijangka menyediakan keperluan mendadak akibat perubahan daripada kesan El Nino. Susulan fenomena Super El Nino, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM fokus kepada persediaan menghadapi perubahan cuaca yang dijangka memberi kesan kepada negara. Ketua Pengarah JBPM Datuk Seri Nur Hisham Mohamad berkata, persiapan awal sedang dilakukan dengan mengambil kira unjuran cuaca termasuk kesan fenomena itu yang dijangka berlaku di Pasifik pada November. Impak fenomena akan mula dirasai di Malaysia sekitar minggu ketiga atau keempat Januari tahun depan. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Nur Hisham memaklumkan Sabah antara negeri diberi perhatian dalam menangani kes kebakaran. Ia berdasarkan sifat tumbuhan dan bentuk muka bumi negeri itu yang boleh menyebabkan kebakaran merebak pantas serta sukar dikawal. Data pada tahun 2024 merekodkan 7 lokasi kebakaran besar dikenal pasti di sekitar Kota Kinabalu. Lokasi berkenaan termasuk dalam 62 kawasan berisiko yang diberi tumpuan JBPM. Keadaan cuaca dan kekeringan di beberapa kawasan antara sektor utama peningkatan kebakaran terbuka. Bagi tempoh Januari hingga Julai tahun ini, 18,432 kes kebakaran terbuka direkodkan JBPM di seluruh negara berbanding 9,941 kes dalam tempoh sama tahun lalu. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Penubuhan unit drone agensi antidadah kebangsaan AADK yang dilengkapi 18 unit drone mampu memperkukuh keupayaan pemantauan dan penguatkuasaan AADK. Bercakap di Ibu Negara, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, penggunaan drone terutama waktu malam membolehkan AADK memantau kawasan panas penyalahgunaan dadah dengan lebih berkesan. Selain meningkatkan ketepatan maklumat sebelum tindakan penguatkuasaan dijalankan, data hasil pemantauan drone disalurkan ke bilik gerakan bagi membolehkan tindakan penguatkuasaan dilaksanakan terhadap individu dikenal pasti. Ekonomi digital berada di landasan tepat untuk menyumbang 30% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK menjelang 2030. Menteri Digital Gobind Singh Dio berkata, dasar seperti Pelan Tindakan AI Kebangsaan 2026 hingga 2030 dan Malaysia Digital 2030 menjadi pemacu utama mencapai sasaran itu. Kementerian turut memberi tumpuan kepada penggunaan kecerdasan buatan AI bagi memperkasa perusahaan kecil dan sederhana PKS menerusi Belanjawan 2027. Kos penggunaan AI juga perlu dikenal pasti tidak terlalu tinggi. Selain memastikan PKS diberi akses dan kefahaman bagi menggalakkan penggunaannya secara meluas. Setakat 2025, ekonomi digital menyumbang 25.5% kepada KDNK negara. Program patriotik sempena Hari Sabah dan Kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG wajar diperluas ke kawasan pedalaman bagi memastikan masyarakat setempat turut menikmati kemeriahan sambutan kemerdekaan. Menurut Ahli Parlimen Kina Batangan, Datuk Kurniawan Naim Mokhtar, penduduk luar bandar berhak menikmati hasil dan nikmat kemerdekaan secara saksama. Sambutan menggalakkan penduduk luar bandar terhadap pelbagai aktiviti kemerdekaan membuktikan semangat patriotisme terus subur dalam kalangan komuniti setempat. Beliau ditemui dalam program KMJG dan Hari Sabah di Kinabatangan. Sementara itu, Adun Lama Muhammad Ismail Ayub mahu kesedaran mengenai sejarah Hari Sabah pada 31 Ogos 1963 terus diperkasa. Menurutnya, meskipun Hari Sabah kini memasuki tahun ketiga sejak diwartakan, masih terdapat masyarakat yang kurang mengetahui kepentingan tarikh berkenaan. Kerajaan disaran mewujudkan mekanisme penjejakan transisi belia secara bersepadu bagi mengenal pasti lepasan sekolah dan pra-universiti yang tercicir daripada pendidikan, latihan atau pekerjaan. Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM Ahmad Fahmi Muhammad Samsudin berkata, langkah itu membolehkan intervensi awal dilakukan terutama kepada belia yang tidak mendapat tawaran menerusi UPU. Dalam pada itu, ABIM turut mencadangkan calon yang tidak mendapat tawaran UPU dipadankan dengan laluan pendidikan dan kemahiran lain. Bantuan kewangan juga perlu diperkukuh agar latar belakang ekonomi tidak menjadi penghalang kepada masa depan golongan muda. Data Jabatan Perangkaan menunjukkan 8.7% belia berusia 15 hingga 24 tahun tidak berada dalam pendidikan, pekerjaan atau latihan. Sedikit perkembangan Sukma ke-22 Selangor 2026. Atlet muda Sabah, Jeffran Nigel Frank, 16 tahun, mencipta kejutan apabila muncul juara acara lompat bergala lelaki. Gervan menewaskan pencabar lain dalam saingan akhir, membuktikan potensinya untuk terus mencipta nama di pentas sukan kebangsaan. Atlet dari Sepitang itu melakukan lompatan setinggi 4.55 meter sekaligus menyumbang emas buat kontinjen Sabah. Setakat 8 malam tadi, kontinjen Sabah berjaya mengumpul 10 pingat emas, 5 perak dan 6 gangsa. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Malaysia, Filipina percepat penghantaran pulang PTI di Sabah. JBPM tingkat kesiapsiagaan hadapi kesan Super El Nino. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

cabaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Okay, baiklah, kembali semula bersama menerusi rentak segan pusingan yang ketiga jam terakhir kita bersama pagi ini. Terima kasih saya ucapkan kepada anda yang masih kekal setia mendengarkan siaran ini, siaran Kedengar FM hebat shotnya, sambil buat kerja, sambil orang bilang dengar Kedengar FM terbaik. Barangkali juga ada yang kasih selit ucapan dedikasi kan, sambil-sambil buat kerja kan, tapi teringat hari ini hari jadi si kawan, ataupun hari ini saya

contohnya macam ucapan dan sebagainya lah. Terus hantarkan ucapan dedikasi di ruangan yang disediakan kan. Saya ingin berkongsi sebenarnya ucapan rakan kita yang ada mengantarkan kiriman ucapan menerusi ruangan pagi ini. Rakan kita menerusi Facebook kita ada si Cempaka Biru. Hai, selamat pagi. Salam bulan kebangsaan buat DJ, dia bilang. Salam kebangsaan juga Cempaka Biru dan semua pendengar setia Radio Keringau FM dengan ucapan moga sihat-sihat semuanya. Buat DJ, terima kasih. Terima kasih kembali. Okey. Dan seterusnya kiriman ucapan berikutnya, ini pula kiriman ucapan saya terima daripada rakan kita ni, Elvia Samai Paran. Hello, selamat pagi hari Rabu DJ, dia bilang. Selamat pagi hari Rabu juga untuk anda, Elvia. Selamat bertugas bersama dengan juru teknik dengan FM hebat syoknya. Semoga semua rakan-rakan hello juga buat semua rakan-rakan Keringau FM. Apa khabar? Semoga semuanya kekal set di samping tugasan harian kio. Maaflah selalu lambat hantar ucapan sebab sibuk. Tapi Keringau FM tetap on sambil buat kerja, dia bilang. Terbaik. Salam bersahabatan kekal selamanya. Salam Malaysia Madani. Salam Bulan Merdeka 2026 katanya. Macam mana cuaca di tempat kamu? Kalau di sini cuacanya cerah. Ceria dengan lagu-lagu yang siok. Terima kasih ya. Dan terima kasih DJ. Selamat meneruskan tugasan kekal senyum ceria. Terima kasih kembali kiriman ucapan yang dihantarkan ya. Sihat selalu dan jangan lupa terus hantarkan lagi kamu orang punya ucapan dedikasi, barangkali juga makasih kongsi kan. Semangat patriotik masing-masing dengan kata-kata patriotik pagi ini. Barangkali juga ada yang makasih hantar view sambil pacak bendera. Terbaik. Okay, baik, kita akan sama-sama ikuti menerusi dari sana sini 8.30 minit pagi sebentar saja nanti. Jadi sama-sama kita nantikan apa perkongsian akan dikongsikan kepada anda ya, menerusi perkongsian dari sana sini. Selamat bekerja untuk anda yang bekerja. Jom kita dengar lagu ini. Menatuhkan dapat kasih naik semangat kamu orang bekerja. Senario kerja soalnya untuk anda. Kedengar FM hebat shotnya.

0: balik-balik keluarin iklan sana radio.
1: Kada ketegeda mak. Itulah namanya iklan. Makin kau dengar, makin kau ingat tua mak.
0: Itulah Kang Kude, balik-balik keluar. Tapi gak bagus juga. Kau pergi kasih iklan nih kadai kau. Seharapa kalau orang balik-balik dengar. Datanglah durang pergi mansari sini.
1: Poin ke ama. Bagus juga idea kau ama. Kita coba kasih iklan sana radio kan.
2: Jadi tunggu apa lagi? Apa kata ubah strategi promosi kamu orang? Jual produk, barang ataupun perkhidmatan iklan sejadi radio. Dapatkan package iklan terbaik segalanya untuk anda. Hubungi bahagian pemasaran Keningau FM di talian 087-338-081. Makin didengar, makin diingati.
3: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Flix sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM teman setia anda.
4: Dan harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.

0: Baik, 8.30 minit pagi sekarang ini kita bersama dengan rakan kita di Tawau FM, Keningau FM dan juga Sandakan FM. Jadi pagi ini kalau di Tawau FM kita ada Wan J. Hai Wan J, selamat pagi.
1: Assalamualaikum.
0: Tawau FM kita belum ada kedengaran suaranya di situ kan?
1: Tidak apa, kita balik ke Keningau FM dulu. Selamat pagi Aida di Keningau FM.
2: Selamat pagi semua.
1: Dan Sandakan FM kita ada NY pagi ini. Selamat pagi.
3: Ya, selamat pagi. NY di sini.
1: Siapa di sana?
3: Sorry lah ya, minggu ni NY pula di sini.
0: Tidak apa-apa, minggu lalu sakit kan. Bilang-bilang Asnita.
3: Iya, betul.
0: Okey, baiklah. Sekali lagi kita mau cuba ditawa, Wan J. Dengar kami, Wan J. Baiklah, tiada respon dari Wan J.
1: Dapat dari Wan J.
0: Kemudian kita bersama dengan Wan J. Kita mulakan terlebih dahulu bersama dengan siapa dulu ini?
1: Keningau.
0: Aida, Keningau. Silakan Aida.
2: Baik, terima kasih Hedwin dan juga Rafiq di Sawai FM. Saya mulakan untuk bahan diari untuk edisi hari ini 19 Ogos 2026 bersama dengan Hari Rabu. Untuk bahan diari dari Keningau FM, satu bahan perkongsian pagi ini di mana sedang berlangsungnya pertandingan menghias Tudung Saji Merdeka. Ini bersempena dengan program Bulan Kemerdekaan SRK Sentresa Tambunan yang sedang berlangsung ketika ini di Dewan Terbuka Sekolah Berkenaan. Jadi itu satu bahan dari pagi ini dari Keningau FM. Untuk bahan seterusnya, kita terus saja bersama dengan rakan di Sandakan FM bersama dengan NY. Silakan NY.
3: Okey, terima kasih Aida. Okey, dari Sandakan FM juga satu bahan untuk pagi ini di mana program Kembara Mencuara Sandakan sebelum berakhir di Dewan Serbaguna Kampung Batu Putih Batu Tujuh Sandakan ya. Dan antara acara yang dijangka berlangsung hari ini termasuklah penyampaian watikah komuniti Madani, penyerahan bendera Jalur Gemilang, selain majlis menandatangani buku konvoi KMJG 2026. Dan program ini juga disempurnakan oleh Senator Dato' Annabel Alias Suziana Haji Perian, ahli Dewan Negara. Itu dia satu bahan dari Sandakan FM menerusi diari sana sini hari ini. Dan untuk itu kembali bersama dengan Edwin dan juga Rafiq.
1: Ya, betul. Kita ke Sabah FM dulu sebelum kita ke Tawau FM sebentar saja lagi. Kita cuba capai Tawau FM sebentar saja lagi. Dan perusahaan di Sabah FM ada 4 perkongsian yang mana pukul 8.30 minit pagi sebentar tadi telah berlangsungnya Borneo International Conference on Engineering, Science and Technology by SES 2026 berlangsung di Sabah International Convention Center, disempurnakan oleh yang berbahagia Dato' Muhammad Hani Hanafiah bin Muhammad Kasim, Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah, tugas-tugas khas Jabatan Ketua Menteri. 11 pagi, Smart Grooming at School Sabah 2026, iaitu aktiviti guntingan rambut percuma pelajar yang berlangsung di Sekolah Menengah Maktab Sabah, Kota Kinabalu, yang disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Amizan bin Muhammad Ali. Dan petang nanti 2.30 minit petang, temu bual kita cerita hashtag kita kongsi bersama penolong setiausaha Muiz Al-Fadil Ustaz Muhammad Fikri bin Putong. Dan malam pula pukul 8 malam.
0: Baik, kita ada Malam Anugerah Festival Theater Zon Sabah yang berlangsung di Auditorium Kompleks Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Sabah dan akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Jafri bin Haji Arifin. Itu berlangsung di malam ini.
1: Ya, itu ada 4 perkongsian untuk dari sana sini dari Sabah FM. Bagaimana Tau FM kita dapat sudah capai Tau FM?
0: Cuba lagi 1J. Kedengaran anda di sini?
1: Adakah okay, anda juga dengar suara di sana dan di sini? Tidak apa. Mungkin hari ini kita dah dapat capai Tau FM.
0: Kenapa?
1: Tidak apa. Besok kita cuba lagi bersama rakan kita di Tau FM, okey?
0: Betul. Apapun, terima kasih sahabat kita di Sandakan NY.
3: Ya, terima kasih kembali.
0: Dan juga Aida di Keningau. Terima kasih, Aida.
2: Ya, terima kasih kembali.
0: Baik, selamat bertugas semuanya. Bye-bye.

0: ialah lagu yang baru saja berlalu berakhir menghiburkan anda. Hianti Arianto, Bintang Kehidupan. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan ya untuk hiburan bersama di pagi ini. Sambil menemani anda yang sedang dalam pemanduan, yang sedang melaksanakan tugasan ataupun kerja masing-masing ketika ini ya. Okey, saya ingin berkongsi informasi ataupun satu lagi info untuk anda. Ini berkenaan dengan antara aktiviti juga yang akan diadakan pada hujung minggu ini terutamanya ya. Berkenaan dengan Karnival Pendidikan Madani 2026 yang akan diadakan pada 22 Ogos 2026 bersamaan dengan hari Sabtu hujung minggu ini. Masa bermula dari seawal 5 pagi sehinggalah 5 petang ya. Di mana untuk aktiviti ataupun acara yang bermula seawal 5 pagi ini iaitu solat subuh madani yang akan diadakan bertempat di Surau Al-Qadar PPD Tenam, dan seterusnya untuk aktiviti ataupun lokasi yang kedua diadakan bertempat di Kompleks Sukan Tenam, di mana aktiviti yang akan diadakan di tempat ini iaitu Jom Jalan Pantas Madani, dan seterusnya aktiviti lain akan diadakan bertempat di Dewan SJKC Chung Hua, dan aktiviti ini akan diadakan ataupun berlangsung sehinggalah pukul 5 petang ya. Dan pelbagai pengisian bermanfaat serta aktiviti interaktif dan juga peluang menimba ilmu menanti para pengunjung. Jadi jangan lupalah bawa bersama keluarga, rakan-rakan, anak-anak untuk menikmati pelbagai aktiviti kan, dan juga apa yang telah pun dirancang menerusi program ini yang penuh dengan ilmu, inspirasi dan juga tentunya akan membuatkan anda cerialah bersama dengan seisi keluarga apabila datang dengan datang ke program ini. Okay. Jadi jangan lupa hujung minggu ini, Sabtu ini, menerusi Karnival Pendidikan Madani 2026. Itu satu info yang dapat saya kongsikan untuk anda, aktiviti yang akan diadakan pada hujung minggu ini. Dan saya ingin bacakan kiriman ucapan rakan kita. Ini kiriman ucapan saya terima daripada rakan kita, Amankan. Salam Malaysia Madani buat DJ. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas di konti katanya. Terima kasih. Ingin mengucapkan selamat pagi, selamat hari kebangsaan. Semoga negara kita terus aman dan makmur. Amin. InsyaAllah. Macam biasa, pantun di pagi yang redup ini, dia bilang saya amankan. Daun tarap di atas dulang, anak udang mati di tubang. Dalam kitab ada terlarang, perbuatan haram jangan dicoba. Buat DJ jaga diri, hiasi peribadi. Terima kasih dengan kiriman ucapannya. Dan satu lagi kiriman ucapan saya terima daripada rakan kita Jacques Linog dari Kampung Makaniton Pulong Tenam. Selamat pagi DJ, selamat menjalankan tugas harian DJ. Terima kasih. Moga DJ sihat selalu kio, dia bilang. Terima kasih juga. Begitu juga doa untuk anda ya. Kami menoreh getani tapi kurang susu sebab kemarau. Itulah faktor cuaca juga kan mempengaruhi dengan kualiti penghasilan air susu ataupun susu getah. Okey, jadi macam mana pun diharapkan dapat bersabar dan semoga keadaan cuaca baik-baik sajalah ya. Walaupun kita tahu cuaca kering dan juga panas sekarang ni disebabkan dengan El Nino, tapi macam mana pun paling penting banyakkan minum air, masak, jaga kesihatan masing-masing ya. Terima kasih dengan kiriman ucapan yang diantarkan. Jom kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan pagi ini. Terus bersama dengan kami, Kening FM, hebat syoknya.
1: Ada produk menarik.

0: Okey, baiklah, nampaknya kita sudah pun sampai di penghujung masa kita bersama pagi ini menerusi Rentas Segar. Terima kasih banyak saya ucapkan ya untuk anda yang sudi bersama-sama dengan kami. Teman berteman bersama-sama dengan saya bermula dari pukul 6 pagi sampailah saat ini. Semoga anda meneruskan kesetiaan anda mendengarkan Keningau FM, sebab selepas ini anda akan bersama dengan rakan setugas yang akan bersama-sama dengan anda selepas ini menerusi siaran Bahasa Dusun. Nantikan bersama DJ Maida akan bersama dengan anda selepas ini dari pukul 9 pagi sampai pukul 12 tengah hari. Okey, baik, sampai di sini pertemuan kita pagi ini. InsyaAllah bersua lagi. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan semua. Assalamualaikum.
1: Teruskan keceriaan anda bersama Keningau FM. Lebih santai, lebih berinformasi, lebih menyentuh perasaan, dan yang pastinya lebih dekat dengan anda.

0: Sinau FM ke Selim Handa Bersedusun Manta jam ke Siam ke Sabun Bisa majam ke Padam 2 Tangada
1: Miampai kau dah bayi na jirin mengambil di kayu id keslim bahana baras sudusun kini FM maya frekuensi siam na pada 4.3 turun megahertz.

Assalamualaikum, assalamualaikum. Salam Malaysia Madani, kepi serang resaben, kepi selawat wagu medit keselimahan baras dosun kini FM. Tidak baiknya tidak kota luka pihanda di Tepadam Siam tulan ke walu tahun 2002 nah petugas limban berasa Melayu asal yang ada tolu jam lagi kiamat ada jam ke 6 ke Saban kisah benar kita timpu di Tinudi. Tentu ada tak nak kerong kodat kepilan-kepilan kiguna menegi sening-sening pengalis gena wa isana suai. Tuit ini ada radio kini FM mayoriti frekuensi siam benar-benar apa titik tur megas kini FM kuhai aramai bang. Abuk lidi wisi kau tengok dat mina mangun tu dan antau dat kelidasan dat ke soban benak ya. Dan antau kau negedah takar mau nau. Lengan megit kabang mimbar sedung menegut mata maintang telinga makin ngau. Menegi pemusarah nam ginau di teledas kepedat ke soban benak ya. Umadiku di tapi yang senangat kelidasan tidan kada dikeiluhai maru-baru kutur idualai pengobatan. Angka kalau kau dadat mengambalut doha gisemar kita jam pabadam dua tangan rauti tu baneti harga guat pipirat ababayan nulu ditid konti ke soban benak bekal kasari harga kita jam ke siam. Pada 5 minit ke Saban kelembusi tiruputan kongoyong ya tawan mantak kata dobaina kata jam kosiam pada jam kosiam telun 4 minit ke Saban kelembusi gatang degatang mantak kata dobaina tibinai kabar tini ba kelembusar kata jam pada misa ke Saban kata dobaina tada kota lumi kalasari sandukut arang udah kayu dar kata jam pada misa telun 4 minit ke Saban. Saya kata babian ini lalu titik konti ke Saban Mena tentu ada peperang aku dat kepelan-kepelan ke guna. Menegi tentu ada peperang aku negi dat sening-sening pengalis gina wa. Aisana suai tu hita dada radio kini FM. Ya jadi debaya dati frekuensi. Siam nah bernama patitik turun mikas kini FM. Kuhai armai bang. Bila kena ada makin angau dat maya dat RTM klik ya. Saya kami lakukan negara patat pasen. Maya dati WhatsApp kini FM. Aisa siam lima walu siam. Anam walu, anam walu. Sering kepada lo kesempatan benar sering mata di Freddy Pansuan ketumbuh ayah dalam nama Sultan Kagus sering mata di George Harry pendapatan di Clarice Anastasius kau pusan saya kisah mungkin FM kuhai aramai wah.

0: manuk makinangau sining-sining dusun tongolumbis.
1: Kakal makinangau siang pada mapat titik turu mekan.
2: Lepus makinangau sining-sining pengulis makinangau.

Begini orang sending man tadi Melbat Dedet lu mengadika sultan kagus sending man tadi kesan raman surpoto agara suhu nakom negi pepia meci matai patai domasi kini nga FM kuhoi aramai ba.

0: Enggan apa ya sining dorong otot-otot ini di sining mata di pepia meci matai patai dan masih amnegi pegulir dan dorong otot sining mata di kesandra masur poto agaras unangku amnegi sining mata di melbat deret lumanga dika minggu tatan meniti jam kosiam telunah pad dan telunah pad minit kesuapan
1: kopailaan gatang do gata kopailaan gatang do gatang do gata.
0: Apa ini teman gue pulang musa tiga tang dekat amon tak kata dapat apa dalam siam tulang ke walu tahun 2002 apa dalam enam ngalabus mata detik ke tenanan pemurnan kata Sabah TK LIJS. Motok detik puluh tiga suka tak tiga tang da walu ringgit lima apa tu sen sekilogram. Kepingan grade ke isa tiga tang dapat ringgit walu apa dalam walu tu sen sekilogram. Kepingan grade ke dua tiga tang dapat ringgit apa dalam isa tu sen sekilogram. Antalan grade kesa kita tangga dapat teringit enam puluh enam lima tu sen sekilogram. Antalan grade kedua kita tangga telur ringit walau enam puluh enam turut tu sen sekilogram. Am kata si karap kita tangga seringit dapat demi satu sen sekilogram. Sugu tahu gua medak deti puluh teka sugata kita tangga walau ringit lima dapat tu sen sekilogram. Kepingan grade kesa kita tangga dapat teringit walau enam puluh enam walau tu sen sekilogram. Kepingan grade kedua kita tangga dapat teringit apa demi satu sen sekilogram. Datang antalan grade kesa kita tang dapat teringgit enam enam enam lima tu sen sekilogram. Antalan grade kedua kita tang da telur ringgit walau enam enam turut tu sen sekilogram. Datang antalan kita tang da sekarap kita tang da seringgit ya pada misa satu sen sekilogram. Karena apa yang kita tang dekat tang mentak tidak banyak ya. Tapi anda titi terpada siam tulan ke walau tahun 2002 enam pada enam. Labus mata detik ketinanan pemurunan kata Sabah TK LIJS laksanakan kepailan amnai kepesarahan Francis Landong nunsikau.kinawa. So tengah Agus ini mata di Elisia Pojin memuhabah amnagi alias Jakaria rumunduk ginawaku panitia jam kasiam telung dapat dalam 2 menit kesoban kakal menyampai dah dijajirin keselimahan bersusun kini FM ku hai aramai bahan.

0: Kenyau FM.
1: Enggak tapi sining mata di alias Jakarta ya, rumunduk ginawoku kaki ya. Tampuk gede sining mata di Edisia Pojin. Darengoku nengawi tanganu manta di losodu. Kaki ya mau apa? Amin lagi Francis Landong, sikau de ginawo. Amin lagi tatan meniti jam ke siam apa atau badam turu minit ke sabah niti dakai nantau. Hari di pasan ramitku mentaditi di WhatsApp kena FM ya. Aman kan, salam Malaysia Madani, kumadika di Jejirin, assalamualaikum, waalaikumsalam, kopi senangan. Dat paparlan karaja hina konti, mata dokitid kampung baginda kaningau, makanu kesihatan kopi senangan ke sabah niti tadau kota lu. Kopi senangan tadau maramit tadau kebansaan, alasan paguntako kasari dat simbayan kan siang. Masika kumadika aman kan, kya? Amargo ti pasan naramit ko mentadi Elvia Samay Paran. Hello, kabisan ka saban. Di tadaw ko talo, salam bulan merdeka kasiya. Di jejerin na kapisadangan na papalaran karajam nagi juru teknik ni FM hebat syoknya. Hello, kumadin sanan na kambulutan kasiya kya. Ano kabar na kayo bainati? Asari da talidas kasasari kasiya. Pampus timpo da baina pun sigaw di pinapatada pasan. Kumada matada kain sana itu kambulutan iti may kinangoti radio kina FM mani kita daw siaran bala Melayu dusun murut megaliarin majanun sila fangun ade uji Marcela kakana rumbay Floria Jontan Elin Kumabong urunang skim tomani salam pimbulutan gisam saya gisam kasih ya apay ko kora kawaya natawan hindi da kayo iti na pangakuhay lalu lasuk tempat kasih ya. Musik aku mada gadi jajirin info-info di bebasa senang kaki ya. Sering-sering di tengah senang dat makinang kinanghan. Senang dat papalan karaja. Bakal pengingis God bless kasih ya. Musik aku mada ka LBS may peran. Kelabu gelap. Harga tak kuna DJ kasih ya. Oh, musik aku mada ka kelabu gelap ya. Amin itu jam ko siam apa tabdam jam ko siam 5.4 minit ke saban kakal ko dat miya pay dahi tida radio kin FM mantad pada jam ko siam ko saban kya malasan harap aku timpu di kayu dat memaruhang dagi samar kita jam ko badam 2 tengah dauti pada lihway tapi naik ya madiku di kapapa si kada lihway dat mengakan dat ke saban kaya ke sarapan pagi kabar semelayu kya sebagi dat menerimpuk kesunduan kesuan ban baina menagi menerimpuk dat kegerisan datinan makan datangan na mie goreng takana ginuring tak kopi ya tak kamilo haram minum da susu tapi nai karena dagi melihuai dat makan datu ban berarti jam kasiam 5.4 minit kasaban mungkin aku sinding sinding mata di Ambrose James kopirati suang ginawa setelah ngaku sinding mata di Esuli pinampatan di Brenda Londo pinirubaan minagawit piupusan kini FM kuhi Armaibo. So tengah usin yang matanya Bodrick Paulus, Hana Emily Quintin, Opus Okudika.

Ingkar apa yang sending tadi S. Willy punya petang di Brenda Londo punya rubahan Medgawit Pipusan berguna di sending tadi Ambrose James Kepirati Suang Ginawa. Baik nanti jam ke podcast Saban Marti Sining Pernikahanu di Tepinai Baby ya. Budrek Polus Pernikahanu di Hana Emily Quintin Opus Aku Dika.

Sumigampot. Sabah nakano kepobian keburuan bawas akawas mayat kepobian balanja 2,200 ilo papampaid penhakan pinatomod 600 ringgit nakain kawas nung piradon di 300 ringgit di tahun 2,200 200 ringgit mentok pemaruhang koyonan pengindepuan di poin genop kesusukupan kumad mengingindapu tokoro tamu desa. Keburuan digital, kepauputan kabel seralam rahat madani. Salam, mantat Johor, kuma ituaran kudat Pulau Banggi, Sandakan, Om Tawau. Sumigampot.

Mana ti jam ko hapadapadam manam minit ka saba ni ti ada kanan takaw. Kumari ko di masa-masa da papano garaja tim politik ya. Ada lebih pedi pang kerja perintah, pang kerja dupis. Atau ada banyak ada lihwai, pada siam tulan ke Talu tahun 2002 pada menam. Pang buka dupis ya. Ai tiga gika dahara kasalum mai hiti walai pisempuruan ya, tai hiti di rumah persekutuan. Hideng ngegiai pekisapan dat putus cita ICD kak ya. Nak rubah aku pedi tenu ya tapi nai. Ada dua tulun isa tandu isa kusai. Mai pekicup dat nugar di. Putus cita taisik ya. Tai kakadalinan dat kad kencutunan. Hampir na mati tahun ni dia ya tapi nai. Da kondaliu nai JPN he ledak kuah. Ulu kakadayan ya. Elad UTC at JPN.benag ya. Jabatan pendaftaran ya. Opisan pendaftaran akan kena kahiti da rumah paru sekutuan ya tapi nai. Gumugumon dia na negardi. Na salawat ku minumudia ya. DJ hidang ngegai pengisapan dat ICD ka pingin tengi sa sawat ya. Tingkat satu magar di telaid tapi nai nga nakon daliw na kaya tapi nai kada ko kaliho nakon daliw na JPN hello UTC kaya kumbade ko di talaat malaking tay kasungkat tukad di tapo na kailangan man pabarsa dia lag ya akan kapalaga san dia lag kauso tapi nai ASEAN ASEAN na panaw di malaking kaya mangwa na gini jalan kaki kaya matadat negara di mantadapun na pinapinam sumakay basam kwarikat

Jam ka habari misa ka suaban. Assalamualaikum kopi serangga saban beniti kelemus kabar tini bang untuk terau baina. Pada mesiam tulan kawalu tahun 2002 na pada menang pelembusan ku hajarin Mansur. Mamasayan longkod tundundu sabai dua lai pengubatan Queen Elizabeth HQE dua kota Kinabalu pai kira depengah i tahun 2002 na pada menturu. Menteri Kedesan i Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad menebaras projek kigatang hatus 25 riang ringgit dila na kapanau maya rolling apalan running plan kuma isa palan Malaysia ko habadam telu. Ko sedi kampaina keraja awalan pepengkas taraf bangunan amnegi ko posediaan kakamot. Proses perolehan kumad keraja penisan kakamot paikirad apengah tulan diti. Kumad makmal penguludan kapanau dat karimpunan tahun 2002 na badam turu Datuk Seri Dr. Zulkifli menebaras projek dila kosiliu sebagai keutamaan Kementerian Ekonomi tahun diti. Menebaras isyaiti sarad pinaharo mitingan jawatan kosa tindakan bersama pembangunan kelidasan Sabah bilangan 1 tahun 2002 na badam enam. Mitingan miampai Menteri Konduan kelidasan amka senangan magian Sabah i Datuk Julita Majungki di lo kapanau id kota Kinabalu. Kawayan suai Datuk Seri Dr. Zulkifli menebaras 600 turu jawatan wagu pinahara id suang sektor kelidasan Sabah gisam tempo ko isa tulan kawalu nakatalib. Ginumud gila kampaina turu na padam turu jawatan pakar maid papagirat kapasiti surupu kelidasan id pagunditi. Mantadid ginumudila 355 jawatan pepahampi tinimungan penguludan profesional kampaina 203 tupisar pengubatan pergigian farmasi. Kumad 252 pakawagu sebagai jawatan tinimungan popo buru. Tumanud di Datuk Seri Dr. Zulkifli pemeruangan perjawatan apangkal med mengintang operasi fasiliti kelidasan id Sabah kanud kapanau id optimum KKM nga menganud mandat mulut penikidan kinayanan skim serupo ko hampit maya lebih tumilambus med mengingkuri karena birokrasi id suang proses kinayanan generis kelidasan. Tupisar Watas Pekianuan mengintang kensenai projek pembangunan mengandung impak di kita ke pihak umat magigian. Bain Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji G, Haji Nor menebaras pengintangan perlu kapanau menegit timpu mengintutun hal kelaidan projek. Menebaras di CIT, pinapai magan persidangan Tupisar Watas Sabah ke 26 siam id Keningau. Kadisya kena lantain pembangunan perlu gatangon mengintang penyelesaian hal magigian keningkasan kakamat kesimbainan ekonomi quality kepoposian magigian. Tumano di Datu Sri Haji Ji perintah pegun peposa dia siling kepobian pembangunan 42.2 bilion ringgit tahun diti med papanau 1100 turun abadam telu program projek in Seriba Palan Malaysia ke abadam telu. Mantan gini mudila 200 apa tempadam isa sebagai projek pengoputan 700 telu abadam dua projek wagu neboras negeri siap pembangunan labus kekadian kakal kesilud keutamaan. Ila lebih pahit suang pepuasa dia talun-alun tadan waig letirik suai ke kesimbainan kerajaan negi pembangunan ekonomi magigian. Konduan di sindualan id paganakan pegianuan dot amu kumandada nga perlu katama mimbulai mekianu pengupan peperamutkan tekan kumad penguasa. Menteri Pembangunan Konduan paganakan magigian id Datuk Sri Nancy Sukri menebaras Kementerian komited mengintang konduan di Kota Guang penindualan di paganakan Mekiano sekodung peninggaligan di kontok. Bagi sesuai program, advokasi nakapanau maya miti lembus med mengano penambarasan keret hak prosedur negi pengupan kumad konduan di Kota Guang. Lepas negeri sia, penindualan id paganakan perlu kaila prosedur dit tepat kampai nah papaharo ruputan kuman polis
Mekianu Pengubatan Idualai Pengubatan di Pemposedia One Stop Crisis Center OSCC. Ialah ngah mila mekianu di Sokodong menem Naitan Pegun Sabah id Kota Kinabalu. Pengeludahan risiko penuapan id suang organisasi kanu pegirat maya inggisaman mengintutun liwang om kesimbedan di mila megawit kumad kasala memegunakan kuasa om negi pelanggaran integriti. Inisiatif dila sebagai kesasanangan bengkel pengeludahan risiko penuapan di natanud warga kerja ketinanan pembangunan ekonomi Sabah Sedco om negi ran syarikat. Petunud SPRM Sabah Datuk Muhammad Fuad B. Basrah menebaras bengkel di menguhup tutumanud memensai rangka kerja palan kapal penahai pengeludahan risiko id organisasi diala. Datuk Muhammad Fuad Nurban menganud kabar RTM serait majlis pahimaganan pengukapan bengkel pengeludahan risiko penuapan id SICC Kota Kinabalu. Pisah kudungan mepai kupisan akauntan pegun Malaysia JNM Sabah RTM Sabah kogirat med mengintong pengeludahan kosinan di lebih sikap olud key integrity kina kepan petunut JNM pegun Sabah I Muhammad Aziz Muhammad Aspar Purwan id RTM Sabah kosiliu platform bisa kudungan kepailan pialaan pemusrahan mantan tupisar kedua-dua agensi. Nubaras kumada RTM, Muhammad Aziz menubaras pisau kedungan di Aisa suai menganut pengintangan kumada aspek pengeludan, kosinan, kampainah mengintutun risiko negi kepegeretan peninggiligan di suai. Kina kekepandila menganut kepelaan kumada tupisar JNM karet kegunaan teknologi operasi penyiaran kewago id RTM. Ingkana kabar tini banulu di Maida Yungkit pindadalinku mantoko selimbahan bersusun kena FM. Remai tokau bansaan mempai pepekili jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Saya tu akan pedat mempai dahi tidak radio kena FM mantan beri jam kodam kosa bendi ke Sabah. Sampai kudu di DJ Aida pinapul musik ke Sliman bersemalayu selain dari telu jam ke ya. Mantan jam kodam kosa bendi kisah benar kata timpu. Tidentunanku di jam kosa yang kosa bendi. Pada lewayar kita jam ke pedam dua tangga daum yang paiku di DJ Izal. Jajal ke bagaimana kau monsai? Kita ada jam kau berdom dua tangan daun. Di sembar kita jam kau telur sedepan. Pada lewat kita bina itu melembus. Sampai ke Sliman beras Melayu. Kita ada jam kau telur sedepan. Di sembar kita jam kau turut tertuang. Sampai ke di DJ Atika. Santai petang em negi harmonika. Sampai nanti jam kau pada misa. Pada isam minit ke Saban sedang dah makin awak tahu arah doa rekata jam kau pada misa dua anda pada lima minit itu yang tapi naik arah petimpu makin awak dah tak sening ya apa pusana tak doa ya orang tahu kagu tapi naik itu tak apa bayang sendokut rekata jam kau pada misa telun apa di minit tak Saban apa sedang dah mengelis tak pergi nawa nama-nama dah makan dah timpu itu Henry Jun Majital pendapatan di Petrusia Subal nasib nasib au kepintunud am negi kimon au ku nakoy lagi nawa no so tengah gusining metadi April's opus aku lumangad.

0: manuh makinangau sining-sining dusun tongarubis. Kapal kinangau siap pada mapat titik turu megahertz.
1: Kedali wai miapai daha DJJ ikas limbahan baras dusun Kenyau FM.

0: Miampai kau dah bai na jirin mengambil di kayu id keselimbahan au baras dusun kening FM maya frekuensi siam na pendapat titik turun megahertz.
1: Keselimbahan Boros Dusun Keningau FM orang omoni kita dau mata jam kesiam kesabon kisam jam ke perendo tang adau. Kuy, hoi, aramai mai bo.
2: Keningau FM,
1: sining-sining dusun tang lumis
2: keselimbahan Boros Dusun.
1: Akal mo kinungau, siam na pada mapat titik turu megahertz.

0: Canino FM.
1: Nah, yo kuyi Raymond Majuma antas ukuran ke selimbahan beros busun. Canino FM siok om ramai boh.
2: Makinama Radio Malaysia Canino FM keselimbahan beros sedusun.

0: Apa nanti jam khabar mesa dua nak berdam siam minit ke sabar ni tidak kena nanti kau harap tak seminit pa rongo tokoi tabah bayan nasun dukut ya. Dan juga kau mada kayu sekodong dah kayu makin angau dahai mediti frekuensi siam nak berdam 4.3 megahertz. Saya ke hari lagi makin angau dahai mediti RTM klik ya. Kumadi kau di pinapatan depasan, sedang dapatan depasan, ya. Ada lihwai, aku simpan nombor WhatsApp kena kaning FM. Aisa siam, 58 siam, anung walu, ya. Kan ada lagi lihwai dat mintang dat live TikTok tapi naik. Kan ada lagi lihwai dat mintang dat Facebook. Facebook kena FM, harap pinagi ilangan, ya. Kumai, iti da Facebook kena FM. Alasan dahar timpu dah kayu dat maintang video-video teka gambar-gambar di menandai pergi langai ya. Pada ti jam kau bermisa terlalu dapat min kesaban.
1: Sondukut. Sondukut. Sondukut.

0: Ensayan Ramuyun
1: Angkininyo Rakeninyo FM
2: Into Ramon Rakasalulan Ragunumurut Pagayaman Takao Monsoy Keningaw FM Hebat Am Syoknya.

0: dengan FM Hebat Monsoi Dojo.
1: Ya, kami kaya pakai kan saya datang norokan saya nantinya seram yang kan saya norokan talu alasan onsoi takak kera oro itu kaya pakai kan. Jadi alasan penuh rezeki takak kelangkain. Nah, penghimat takak rakanan penuh kosan kelangkain pengisinan takak penuh kosan kelangkain urusan takak penuh kelangkain kaya pakai kan. Am kita kaya kosan kaya rakyat ya urusan penuh kaya pakai kan. Insupin takak kelangkain urusan ulun bokon hilis soai ke oro urusan takap hau rakoson kelangkain ika rakoson takin takara kepahanan kepama apa honam. Jadi roro itu kepekeka operasi siam hari bulan sila kavalu 2000 dong operam onom hondo onom rabil awal 1400 sapat ngoperam valu hijrah kakek rakon DJ Zal Rai Semingkot rabuwa italunga jam bersiara nampai korang rakan-rakan keraja DJ Aida susah raitulih ralom rentak segar antara jam konom syukur jam kasiam mam sinumono dijijirin hinyak nampong raitu ralom kasalulan dahuna dusun diterjam kasihan syukur jam ka operam roh ralom kasalulah dahuna dusun namku haya ramai boh pengkonangan di lo dan merangan di takai interpada susuawu. Jadi rasa kira petutu no kura pakai Islam na per jam ka operam ruo dong operam sa ngamini datangan noro peralan na per sembahyang fardu zuhur living keringa wa amra na ka hondo ra intakana. Jadi kira pakai kira rasa kapo anting ais itu rimbai ya kapa mahulu. Ralom kasal landah nomor toro itu. Itu ya hino rimbairi Levi Stendel. Winunimu inanmu. Am sebunuh rimbairi Misten Ilari Impin. Dari rimbai ini kalanan. Patayan yak pansuayan. Ingat akar rimbai itu kening FM. Hebat tam siap.

Ya gege-gege ini Radio Dorimba Ragosan Naringa Takara Naka Pamahulura Lom Kasalan Dahuna Murutoro Hitu Aja di kapegege Rapa Reno Patutu Nogora Miyun Loho Loho Nugata Ra Oro Hitu Operam Siam Hari Bulan Sila Kavalu Donga Ribu Donga Pramonom Hondo Ra Oro Katalu Aja di kapegege Susu Nugata Loho Nora Oro Hitu Valu Ngaringgit Limo Nga Opor Nga Sinsa Kilogram Gata Kepingan Gret Kasa Apat Ngaringgit Valu Ngopram Valu Ngausin Sekilogram kilogram gata kepingan grade karuo apat ngaringgit operam sa ngausin sa kilogram gata kantalan grade kasa apat ngaringgit anam ngoperam limo ngausin sa kilogram gata kantalan grade karuo talung ngaringgit walu ngoperam tulu ngausin sa kilogram gata sikarap sa ngaringgit operam sa ngasin sa kilogram jadi kepeka hino pina tutun keramian loho loho nugata hara oro hitu napu mai intora lembaga industri gata sama LIGS jadi kepeka raisa kepanti guys konsai tak kebohong takkan kini tak kepa rimbai semunu rimbai ridel david ambai lair am semunu rimbai madin singkop rimbai baloi sinuligan.

0: والبرص وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopa dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Kening FM, Asiha Ambilin Kan Sayan Aparalan Rasembayang Fardu Zuhur Kosan Dapahaka Muslimin Am Muslimat Inayan Ra Asatu.

Ya, gege-gege, ini reto rimbai rakoso naringo takam. Ya, hino rimbai kaya handa pemahunan diberi tahir dulamit kaya gege-gege. Kosong patu tunu kopi ramion dalam siaran murut takara oro hitu. Kosong na per jam kasa akar ingo takara aho pemahunan nando pesukun kunapo. Jam kasa telunga opor ngamini takar-takar napra ina tangan kesingkatan tak. Jadi hino dalam siaran murut takara oro hitu kaya gege-gege. Kosong takar pahuang takar gini ngara rimbai. Rimbai sumunu rimbai ri David Joseph selamat tinggal bujang mulu penarakosan pakai-pakai kawi pakai-pakai rakosan rakan-rakan rakosan mbaal ra oro pahanduan keli ra oro hitu sida keli mbaal jadi hitu rimbai mandi lo jadi rimbai sumunu rimbai sangulun pinangkaus rimbai ri baru ganang.

apulak asilaw am otomo. Jalur gamilang na painggalanan. Pinalandok ang pinakipol kamanggaan no huwang. Asak na rakyat no pamahunan na kaulihan. Jalur gamilang tatano pasiluman no Malaysia. Rondo pamahunan sinaranan salinut bangsa. Pinakipora libong no pamahunan. Apakitura huwang taka ahingara pamahunan. Paikaboyo. Kamino pakipolo taka jalur gamilang.

Ya, kaya hina na po rimbay-rimbay rako sa naringo muyon da oro hito. Jadi rin sa kinikara mo rin kinikara FM kapi kaya kaluahan po rin tinakan may ramo yun. Yo hino rin jam karo sa kura jam ka talo pakita ka na rimbay-rimbay. Kapapinggalan na inatangan hino pagayaman monso ya. Jadi ako beli kita kira rimbay kasalumin kapi kaya na po pasal lain mair jam karo sa kura jam ka talo. Jadi ako beli kita WhatsApp mai. WhatsApp tu rako sa na alway elog mai. Komen da Facebook mai pono rako so nabuli itarimin da hino. Jadi kapakeka hino into kapakita kan dari rimbay-rimbay. Antara kulana na patutun aku bahaling rondo aho riwi hitu. Jadi hitu rako so na Kementerian Usin, MOF. Rako so nambala ikarang itu pot ra rondo insub kuno ondo takin perintah. Itu nak karayo lora media sosial yohino insuup ina ahali 2020 pramonom rakoson hitu ika topotam kapam kando hino kuno inaya pra poster nakarayol tu hino kuno suang taki 405 nga opor nga ulun Malaysia. Jadi hitu ika topot amra poster hitu pano rakoson nana dia ra code QR. Jadi Kementerian Usin Nambala ili ika angimbas ra code QR manorok ra atuyak pautan ra tinakan mika habuli pai ra koson pematik pemonso pra aho pribadi am kapa maklumat pribadi am perbengak perbengkan maya rapautan hino jadi kepakeka rais tu mala intara buak ratu rahino am jadi kepakeka hino rakosan pinatutun kramayun rais tak paling yang tinggal sing kita tak rimbai rimbai semunu ari ngataka hitu rimbai ribi klon sudin amah wang riun am semunu rimbai ri ajiri sinutik gogot kalau dah saboi.

0: Inatangan kasingkatan takau tukir olok katalu rejam kasa tanggal opor ngamiet ramai.
1: Kansayan datangan noro am kansayan anting ay sramen pahakaka raino nakasukutakan noro inatangan kasingkatan takau ra oro katalu ra minggu hitu. Jadi pahakaka sinora koson pahayaman onsoy kapo am koson ulit onsoy ra oro hitu mayara tambuloy mai i Jamie bin Robert. Jadi pahakaka on keli pahayaman hitu on keli koson kasingkatan no pahakataka hitu ra pahayaman ra oro hitu am rayos takapo ang kiningo ra pahayaman hitu. Abuli keli pa kaulihin minggalan mo am inter mo.
2: Inggalan ko Jimmy bin Robot inter ora kampung Salinatan Penciangan.
1: Ya pahakaka sanggile puun mo nambaal ra craft tangan murut.
2: Aku nambah lah kerap tangan tu lebih kurang 20 tahun lah yang boleh hitili. Tapi kenapa anu tu kira hobi ya? Aku nangomak kapio-pio dalam 5 tahun lah interena. Ya, entahlah nambah lah kapio-pio anu tu kerap tangan tu. Alisor Reno aswang ulun nak pandai itu aswang bo asihan anu. Angalira kono on kerap tangan balon kuratu. Ailong milo memang suai intera kerap tangan bokon kanilo. Yao.
1: Ya pagi ka on ki kapahanan mura amba alra kerap tangan itu.
2: Ali sor kapahanan natu kono ngalapra bahan-bahan datu akan ngikut tetampahan nulun. Kadang-kadang kadok pura asa dia memang uyum kon pura bahan-bahan hiano. Ya, jadi kono dari segi pasaran tu poyo memang ka juga anu lah habis asuang papanuan turaino kan dari segi TikTok tapi ka apo moyo ra anu lah habis ala o kono ka anu i akapal laun kula anu anu dan kita ko ya
1: Reno tu akau ki moy pantalan ka ulun matong ahuyum rion ra angalir ra craft tangan itu.
2: Sino juga yang metalan ora kono tamu-tamu rana bawaan tu sino juga ulun matong sendiri moya no rentok mai tu moy ambala tempahan lah ya yeah. Ikut para kono keadaan tu reno kono ulun ataupun pelanggan tu memang ngasuang jadi ino satu motivasi ra kono rako supaya kono meneruskan dan itulah keraja habis lain peo siung-siung kono libung nabuan tu aku lingak usaha ran tu kerap tangan jadi kono po kaman hiano panu paralano mungkin kerap tangan tu asusaan no usahain da kono intok itu terutama no kono malam kutu lah kerap tangan berasaskan ta tahun kono tahas ambulu ambulik pera kono tahun-tahun pokon lah ya
1: aun ki lansan muratu bahura pambaanan rakap tangan numurut hitu
2: bagi kopia sor lansan nora kono siung-siung lo ambulok ataupun matua pono no minat pesara kerap tangan tu abulik juga usahain taka ya habis salah ka kono hobiak tapi memang saumi anu ni sumber pendapatan ya banyak para kono pengalaman kura boy hitili usaha kerap tangan tu memang anu pendapatan datu memang oncoy ya banyak lah paling kewanangan
1: ya pahakaka hinora koson ulit no tambuloy Mayra Orohitu i Jamie bin Robert jadi pahakaka nakasukutakan nyora kapaparan ralom inatangan kasingkatan takau ra oro katalu ra minggu hitu ampai lirai angkini ngora minggu matong no paling kewanangan ramu yun
0: inatangan kasingkatan takau tukir oro katalu rejam kasa tanggal opor ngamiet ramai.

0: Maroto takau pasisimpungan, ikangon takau kansayan, mangindangan rondo ambokon, koson rakan sayan takau ngangai,
1: Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Kansayan oro kebangsaan 2024 monom, inter RTM teman setia Anda.

Ya, okay, inilah itu dua rimbai rekosan hari ngotakan alih besi tekan kaya ina tangan kesingkatan teka ura oro kata luhram minggu itu. Jadi kepeke kan saya namin kan saya anda tangan oro kan saya nanti ngayas ramayan sino keli hino yak naka segura pahun rekosan ngalap keli rala insikul langsung keli reno kiralan moyan dulu yang keraja tu maling pun jam karwa hitu anda di nang keraja. Jadi kepeke rekosan patutun aku begitu ramayan rondo aho hitu ya hino oro-oro akasip ra sijil panggilan Malaysia kapam SPM 2020 pramonom. Jadi kepeke hitu rakoso nahono hitu panggilan sijil pelajaran Malaysia SPM 2020 pramonom vaalin intera 2023 hari bulan sila ka operam sa 2020 pramonom suku operam tulu hari bulan sila ka operam ruh 2020 pramonom hino rakoso nasungge tra panggilan bertulis sam. Jadi itu orang-orang noh dongo pramonom suku dongo pram siam hari bulan sila ke opor dongo ribu dongo pramonom yohino ujian bertutur bahasa Melayu ruo hari bulan suku limo hari bulan sila ke opor amsa dongo ribu dongo pramonom yohino ujian bertutur bahasa Inggris itu pramonom suku pram valu hari bulan sila ke opor amsa dongo ribu dongo pramonom ujian amali sains dongo pram talu hari bulan sila ka operam sa 2020 pramonom ujian mendengar bahasa Melayu 2024 hari bulan sila ka operam sa 2020 pramonom ujian mendengar bahasa Inggris. Jadi kosong suang no calon dematik ra anturung ra SPM 2020 pramonom ra upok itu yahino 402 opor ngaribu walu ngatus tulung operam siam pusor panggilian yahino suang talung ribu talungatus talung operam apat sahulio kepio talung ribu talungatus talung operam apat. Yo, jadi kepeke hina rekosan bila tutung ramian langsung ke tra sijil panggilian Malaysia paling tak upah kita. Kosong sebelum aku pakai lihin dia itu ya hino panggilan bertulis SPM ara upah kita ya hino dongan peram talu sila ka operam sa suku operam tulu hari bulan sila ka operam ruoh. Nah, jadi kepeke ina pisan tu tunggu ramai na kosan kali pakai asia kita kelarin bai apa lirai rakosan aku boleh kita kelarin bai kesalu mion da oro hitu na popa salu lain mai ralo mina tangan pegaman monsoi rejam karo suku rejam ka talu ramai. Jadi kepeke rais tak apa angkini ora rimbai sumunu. Itu rimbai Rinilisia Hasang nakati busu pangkulimanan sebenar rimbai Riusi Akut pinangkaus muhuang.

Ya, oke, bagi Karina dan kesukaan kan era ini akan pakitakan dari rimba-rimba ke pemain ninggalan anda bagaimana monsoi. Jadi mayar hino rakosa napo ko pahalinga bilin-bilin orang anda kan taka hitu intori. MBI kano Marukib bin Ita kan si wantangan wado DJ kan si wantangan wado Pidion itu rasri Tanjung Binaung masa ga au mapasukura bilin dadangan-dangan dari radio grup Dimas kena kosan di Ari on itu Arimin Mahali Juni Justin Basri Muhammad Harid Janius Maswang Poh ka masa bitinggaran kai pangkau sebiti nak suap-suap kena sebiti nak suap kena ka malimuan kosan DJ Mangandoi DJ Loy DJ Hex DJ Yon angka kerajaan rakening FM DJ Abulikia mak kita kirim bai sindang kawanan rakosan liliwayak odo itu kena melasuk DJ pengkodangan video MBI kapan merukit bom pengkodangan apa segera bilin da oro hitam kita kera rimbai jadi kepakaikan raisa kapo anti guys yang kini kera rimbai kita kenurangan taka sindang kawanan rimbai rimadin singkong.

Ya, gabi-gabi ini reitu rimbai ini galanan dah kelawan nomorot pasi simpungan interap pasi simpungan mulialik itu reitu rekoson kinita kri Rock Sumazau Rock Sumazau nah kita kera rimbai hino pengkurangan nah, jadi gabi-gabi rekoson poko-poko haling rimbai-rimbai vilin norakan takai interi Elvia samai paran kan saya anda orang katalu DJ kan akan saya nampak korak kerajar konti ke Ningau FM kan akan saya anda kawi pakai pahaka angki dingo kosan darangan-dangan pasukan kura E sekura Z keno kan saya nasila kebangsaan dong ibu dong pramonom masih angki dingo rarimbai bulintung ansayung rimbari ebi suhaibi abir ilori bin Simon pengkurangan din dijajalkan saya na para isra keraja rayus semingkot keno itu pintori narumbai pita sagulit saguliut sandakan keno kazan mengandoi rauro katalu dirun dijajal makita kakurim baik guang lumayan laya pengkurangan dirun pengkurangan periun i narumbai pita jadi kebagian raya sekapo angkiningo rarimbai semuanya Mika Poliran dengan takara TikTok itu interi Pimika nak kita kerarimbai rimus sagu angkau serapan suayan semuanya aringo takar bahu rimbai ri ebi suai biabir ilori ben semon belintungan sayung jadi kebagian raya sekapo angkiningo rarimbai itu.

Kerajaan Malaysia RPM 2026 2035. Ia gini pelan strategik buai mawar dan malik arah pelan pembangunan pendidikan Malaysia PPPM 2035. Ratema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraih kejayaan bersama. Ia nama pasimpung rah kompetensi digital am kesejahteraan. Pogonong laleng sikulan sanin, maka sukura polos kompetensi digital ama pandai rekatasikan sosio emosi am fizikal ramonso.

Ya gak pikir ini Raitu Rimbai Guang lumayan layak Rakosan kita Kenurangan taka Ina rawasa Praraituli Yo hino Hino rumbai pita Hino rimbai Ridel Dahlan Sibu Jadi gak pikir Nang ibu Tak rejam Karwo Dungo Puram Valu Ngaminit Ara takkan orang Orang patah ino Jadi rakosan Apu kupu halinga Vilin-vilin Nurangan takkan taka Hitin teri Sinuai Ra Kauran DJ kan sen Oro Riti Tantana Upoyo Gama Tano Monsoy Ayo Kam Konora Oro Riti Kosan Masaga Puyo guang ti mai pak kita kan rimbai kita kena rimbai galing kena rimbai di Julius Rashid rimbai gitu ya pasuk kuanku kosan dina rimbai agui memon masra kalsom ampe DJ DJ du no kering FM Sama VFM bilinkan saya dah Orority amatan tanau Gamatanau monsoy Amba DJ pengkorangan Amkan saya periun Kenakan saya Sinuaya Jadi kepada kita Raisa akan kini ngerarim Baik kini tak norangan taka Kini tak ri Sinuai Galing Julius Rashid Sebenurim baik Kini tak norangan taka Di Albert Rakosana kita kerarim baik Datu Francis Landong Ida Ida

Ya, geng-geng ini Raitu Rimbai Idah Rimbai Ri Datu Francis Landong kini tak nerangan taka jadikan saya demen kayu pakai ka pengkorangan amin dako sandayu sang kini ngoramon ra ke ningau FM am jadi pengkorangan pira pakai rakosan kita kera Rimbai rawa hitili am rakosan pakai pono ini ra WhatsApp mai am TikTok mai rekening FM itu user inggalan TikTok na tu kan saya ramai DJ ra kening FM kena pengkorangan itu penora kesona suangam pahayaman itu penteri Geperi Jeffrey Catherine kan saya da tanganu oro kena amai ramyun nasiung nangki kening ora siaran itu kena pengkorangan jadi pengkorangan kai pakar aku sapa sekura bilin da oro itu amrai sakapang kening ora rimbai kini tak norangan taka itu rela anu pagalungan Rimbai Steven Jimin kini takri piwi tinggalan di TikTok no semuanya Rimbai kini takri ija nah kita kera Rimbai Spencer Sindin Rimbai pupus pansuayan.

Ya, KPKK generator in by Pupus Panswayan din by Rispinsa Sindin. Nah, jadi KPKK pengkoran namanya dah kosan dayu sang kiting warah mondra ke Ninga FM. Sino maya ra aplikasi RTM klik. Sino maya ang kiningo maya frekuensi. Jadi frekuensi no radio ke Ninga FM. Ya, hina siam ngopor amapat titik telu megahertz. Pengkoran dah kami pakai-pakai ra kosan nina semimpung ralom kesalulan dahun murut. Ra oro wihitu rajam karosuk rajam katalu ra itu leh ya hina paketakan dari rimbai-rimbai ka paminggalan no inatangan itu ya hino bagaiman monsoi jadi ke pakai reno pono rakoso naga suku tekan ora kepaparan dalam kesalahan dahuno murud ra oro itu jadi semuno hiturangan intakan orang anang keraja DJ Atika ralom santai petang harmonika interjam kata lu suku rejam ka tulu ral londom jadi ke pakai rimbai semuno dikataka rimbai kupi alasu rimbai risi senting kalur papari norimbai rimoli sikin sembiling karworo rimbai hitura kosan kini tak nurangan takah ini era TikTok Raka Ninga FM. Jadi kepada hina kita rakan di jijal pengkorang ramin kawi salam Malaysia Madani.

Kurawi jalur Gemilang kolondo onong no Ruita kau kondo guang patriotik. Guang patriotik matang bibiton am alungin takau tojo maraginyo penjajahan kalobor.

0: Baiklah, Kening FM hebat cuaknya. Assalamualaikum, selamat petang dan juga selamat sejahtera buat semua pendengar kami yang masih lagi kekal mendengarkan kami di frekuensi 94.7 MHz. Baiklah, apa khabar petang anda hari ini? Harap semuanya pada petang ini dalam keadaan yang sihat, ceria dan masih lagi bersemangat menjalankan rutin harian seperti biasa. Waktu-waktu begini masing-masing pun sedang sibuk kan? Sibuk menyelesaikan kerja masing-masing sebelum meniti waktu pulang. Tidak lama lagi kan? Baiklah, saya Atika, rakan penyampai anda, akan menemani anda dalam segmen Santai Petang dan juga Harmonika bermula pukul 3 petang sehinggalah 7 malam nanti. Khas untuk anda semuanya hari ini, edisi Rabu 19 Ogos 2026 bersamaan dengan 6 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Baiklah, sebentar tadi anda baru sahaja ditemani oleh DJ Ical dalam siaran Murud yang bersiaran bermula pukul 12.30 hari sehinggalah 3 petang ini. Jadi apa kata kalau kita bagi dulu, DJ Ical berehat seketika kan? Tak apa, petang ini kita sambung pula untuk Santai Petang dan juga Harmonika. Jadi jom petang ini kita jadikan segmen Santai Petang satu ruang. Ruang untuk anda melepaskan penat. Penat apa? Banyak penat. Penat bekerja kan? Penat berfikir? Penat makan? Mesti ada juga kan yang penat makan waktu-waktu begini. Ataupun sekarang ini ada yang tengah minum petang. Lupakan sekedar sekejap penat tu kan. Penat tu boleh diisi dengan makan. Jadi petang ini kita tarik nafas sekejap dulu. Kita biarkan anda ditemani dengan lagu-lagu yang santai untuk didengar, cerita-cerita menarik, juga info terkini yang akan saya kongsikan untuk anda semuanya. Baiklah, sekarang ini tidak kira ada yang sedang memandu, sedang berada di ruangan masing-masing ataupun sedang berehat di rumah, ingat terus kekal dengarkan kami di frekuensi 94.7 MHz. Baiklah, kita mulakan Santai Petang kita petang ini dengan lagu terbaik hanya di Keningau FM, hebat syoknya.
1: Ala Canggau Remix.

0: Satu accept friend request daripada individu tidak dikenali boleh membuka pintu kepada orang asing. Bagi remaja, khususnya bawah 16 tahun, tindakan ini membawa risiko yang lebih tinggi kerana tahap kematangan emosi dan keupayaan menilai ancaman masih dalam perkembangan. Mereka lebih mudah mempercayai individu tidak dikenali, berkongsi maklumat peribadi, terdedah kepada scam, buli cyber dan manipulasi. Inilah antara sebab mengapa cadangan had umur 16 tahun bagi penggunaan media sosial sedang diberi perhatian. Bagi memastikan remaja lebih bersedia dari segi keselamatan, kawalan diri dan literasi digital sebelum terdedah sepenuhnya kepada dunia dalam talian. Peranan ibu bapa dan penjaga kekal penting. Pantau, bimbing dan didik anak-anak dalam membuat keputusan yang selamat di ruang digital. Tidak semua permintaan perlu diterima. Tidak semua pintu perlu dibuka. Keselamatan bermula dengan kesedaran. Ingatan mesra bersama ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.
1: Bah, dengar kamu tahu? Keningau FM, hebat syoknya.

Baiklah, itu dia lagu daripada Sarah Suhairi dan juga Afi Zumi. Sah, baru sahaja menghiburkan anda di pusingan yang pertama. Baiklah, untuk pendengar muslimin di luar sana, masuk waktu solat fardu asar pada hari ini 19 Ogos 2026 adalah tepat pada pukul 3.34 minit petang nanti. Tapi sebelum itu, jom kita dengarkan lagu seterusnya di Keningau FM, Hebat Syoknya.

0: Ini Ngau FM. Hebat show-nya.
1: Kenali sirah, cintai rasul. Sejak kecil lagi, Nabi Muhammad SAW terkenal dengan akhlaknya yang mulia. Baginda pernah bekerja sebagai pengembala kambing dan menjadi pedagang yang jujur sehingga mendapat gelaran Al-Amin, iaitu yang boleh dipercayai. Pekerjaan ini mengajar baginda sifat sabar, bertanggungjawab, penyayang dan kepimpinan yang amanah dan jujur. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang difardukan, kurniakanlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Warga kerja Radio Malaysia Kenyau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Semoga amalan ibadah kita diberkati di dunia.

0: Ummatul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rezeki banyak, tapi kenapa jiwa kosong? Allahu Akbar. Ini isu yang berlaku pada saban hari. Kadang-kadang kita tengok seorang tu ataupun diri kita sendiri, lifestyle kita semakin meningkat. Masih ada. Masih ada, bahkan semakin meningkat. Jadi sebenarnya macam mana ni hidup aku ni? Aha. Ini masalah kita ni, dia bukan masalah pada kurangnya rezeki, banyak ke rezeki, tetapi ia terletak kepada keberkatan rezeki tu. Kadang-kadang duit banyak tapi hati sempit, kan? Sebab itu Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sadaqallahul azim. Ketahuilah, tahulah, ingatlah, dengan mengingati Allah barulah hati kita akan jadi tenang. Jadi nak ingat Allah ni perlu ke duit banyak? Tak perlu, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu kadang-kadang kita tengok ada orang tu biasa je hidup dia. Pakaian biasa, okey. Rumah pun biasa je. Tetapi bila kita tengok muka dia, air muka dia, senyuman dia, macam mana dia boleh happy? Aku ni punyalah duit banyak dalam akaun, tapi stres sana sini, orang tak suka, orang fitnah lah, macam-macam masalah, kan? Jadi tekanan, kan? Saya bagi contoh, kan? Jadi rezeki ni ibarat macam air laut. Kalau kita suka minum air laut, ada orang suka minum air laut? Tak ada, kan? Sebab apa? Lagi diminum lagi, lagi haus. Macam itulah rezeki yang tanpa barakah, kan? Lagi diminum, lagi haus, kan? Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, macam mana kita nak dapatkan rezeki yang berkat? Tak lain dan tidak bukan adalah kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dapatkan rezeki itu dengan cara yang Allah ajarkan, bukan dengan cara yang Allah tak suka dan Allah larang. Dan yang ketiga adalah dengan kita berkongsi rezeki yang kita dapat itu. Sebab itu dalam Islam adanya zakat, adanya wakaf, ada sadaqah, banyak macam-macam lagi. Tujuannya adalah dengan kita berkongsi rezeki tersebut, maka disitulah datangnya keberkatan yang tidak lain dan tidak bukan hanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bak kata Hamka, janganlah kamu bersedekah ketika kaya, tetapi bersedekahlah kamu sehingga kamu kaya. Dan ini sebenarnya tips yang bukan hanya orang Islam amalkan, tetapi orang bukan Islam pun sebenarnya mereka sedar benda ni. Lagi banyak dia bagi, sebenarnya secara psikologi kita ada kesan-kesan dari segi psikologi, secara mental, secara kita punya tindak tanduk, kita akan terkesan apabila kita memberi kepada orang. Membuatkan benda itu secara langsung atau tidak, kita berjaya meningkatkan potensi diri, justru meningkatkan rezeki yang akan kita dapatkan dan kita peroleh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, rezeki kita cari, kita buat sungguh-sungguh, tetapi yang lagi penting daripada itu, kita buat kerana Allah dengan cara yang Allah beri, dan kita kongsikan rezeki tersebut. Barulah dapatkan keberkatan, barulah jiwa tenang, bro, kan? Dunia dan akhirat, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

Baiklah, kembali lagi di pusingan yang pertama untuk petang ini, 19 Ogos 2026. Baiklah, petang ini bila kita bercerita berkenaan dengan cuaca, kadang-kadang ada masanya cuaca kita ni panas terik dan juga ada kalanya macam sekarang ini sedikit mendung. Baiklah, bila kita bercerita berkenaan panas, potensi El Nino super kini melebihi 90% boleh setanding situasi 1997-1990 Malaysia daripada Malaysia. Baiklah, potensi fenomena El Nino mencapai kategori sangat kuat ataupun El Nino super antara Oktober dan Disember kini melebihi 90%, kata Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib. Beliau berkata perkembangan itu berdasarkan tren menaik yang sangat signifikan dalam Relative Oceanic Nino Index, RONI, sejak pertengahan tahun ini serta pencerapan terkini suhu laut mingguan yang melebihi 1.8 darjah Celsius di atas purata klimatologi. Situasi ini menunjukkan intensiti El Nino terus mengukuh dan dijangka mencapai kemuncak pada penghujung 2026. Potensi El Nino mencapai kategori sangat kuat pada Oktober hingga Disember 2026 adalah tinggi dengan kebarangkalian melebihi 90% berdasarkan ramalan terkini dikeluarkan model-model iklim antarabangsa, katanya kepada Bernama. Muhammad Isham berkata konfigurasi iklim global terkini menunjukkan fenomena El Nino 2026-2027 berpotensi menjadi antara paling ekstrim pernah direkodkan dan dijangka melepasi atau sekurang-kurangnya menyamai impak El Nino sangat kuat pada tahun 1997 hingga 1998 serta 2015 hingga 2016. Rekod suhu tertinggi dicerah pada episod El Nino 1997-1998 ialah di stesen meteorologi Chuping Perlis, iaitu 40.1 darjah Celsius pada 9 April 1998, dan episod 2015-2016 menyaksikan suhu 39.3 darjah Celsius direkodkan di stesen meteorologi Batu Embun Jerantut Pahang pada 10 April 2016. Dan pengalaman semasa episod El Nino super tahun-tahun tersebut menunjukkan negara mengalami keadaan cuaca yang lebih panas dan kering daripada kebiasaannya, disertai pengurangan taburan hujan yang ketara di beberapa kawasan pada penghujung musim monsun timur laut, MTL, dan fasa peralihan monsun antara Februari hingga Mei. Berdasarkan pola episod terdahulu serta kesan daripada pemanasan global, sejak kebelakangan ini peningkatan suhu kali ini dijangka lebih ketara bermula Februari hingga Mei tahun depan, katanya. Muhammad Isham berkata, episod El Nino kuat pada kali ini dijangka berlaku bersama dengan fenomena Indian Ocean Dipole IOD positif yang berpotensi menguatkan kesan pengurangan jumlah hujan di rantau ini. El Nino mengurangkan bekalan kelembapan udara dari Lautan Pasifik, manakala IOD positif pula mengurangkan bekalan kelembapan udara dari Lautan Indi. Dan kombinasi kedua-duanya meningkatkan kebarangkalian keadaan yang lebih panas dan kering serta tempoh bilangan hari tanpa hujan lebih panjang di rantau selatan ASEAN termasuk Malaysia, katanya. Muhammad Isham memberi jaminan Met Malaysia akan sentiasa memantau perkembangan kedua-dua fenomena ini bersama-sama dengan keadaan cuaca dan risiko kebakaran hutan serantau. Beliau berkata semasa fasa IOD positif, suhu permukaan laut di bahagian timur Lautan Hindi berhampiran Indonesia secara relatifnya lebih sejuk berbanding di bahagian barat Lautan Hindi. Dan keadaan ini lazimnya mengurangkan pembentukan awan dan hujan di sekitar Indonesia serta di sebahagian rantau Asia Tenggara.
Baiklah, untuk anda, jaga kesihatan. Nah, cuaca kita pun sekarang ini berubah-ubah, tidak menentu. Sekejap hujan, sekejap mendung, sekejap panas terik. Jadi apapun anda di luar sana, jaga kesihatan. Jangan lupa untuk sentiasa minum air yang mencukupi. Ini sebab kita tidak mahu nanti berlaku hidrasi. Hidrasi kan, kekurangan air. Jadi banyakkan minum air, jaga kesihatan, pakai pakaian yang sesuai, terutamanya bagi anda yang bekerja di lapangan yang terlalu terdedah dengan cahaya matahari. Sama-samalah kita menjaga kesihatan. Baik, di pusingan yang pertama ini, jom kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya di Kedengar FM, hebat syoknya.

0: Kelajuan yang berlebihan bukan sahaja melanggar undang-undang, malah mengurangkan masa untuk bertindak balas ketika berdepan situasi kecemasan di jalan raya. Semakin tinggi kelajuan, semakin jauh jarak membrek dan semakin besar risiko berlakunya kemalangan yang boleh mengakibatkan kecederaan atau kehilangan nyawa. Patuhi had laju yang telah ditetapkan kerana ia diwujudkan demi keselamatan semua pengguna jalan raya. Biarlah perjalanan mengambil sedikit masa, asalkan anda dan insan tersayang tiba di destinasi dengan selamat. Pesanan ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syoknya.
1: Tiga petang kita bersantai, lagu pilihan menemani, cerita ringan kiriman mesra, sampai petang mencari.

Baiklah, itu dia lagu daripada Shikin Azdin. Hai hai, bye bye. Ah, lagu terbaru beliau baru saja dikeluarkan pada bulan ini, bulan Ogos 2026. Baiklah, nampaknya sekarang ini pun kita sudah memasuki pusingan yang kedua untuk segmen Santai Petang dan juga Harmonika. Dan juga hai semua, assalamualaikum. Saya Atika di sini, rakan penyampai anda, akan menemani anda sehinggalah 7 malam nanti. Bermula seawal 3 petang tadi. Macam mana dengan anda pada hari ini? Nampaknya sedikit keningau pada ketika ini, sedikit mendung, sejuk. Hampir berapa hari kan kita sudah melewati hari-hari yang panas, kering. Dan nampaknya pada hari ini sedikit mendung dan juga diharapnya hujan lah kan. Sejuk sikit pada petang ini. Baiklah, untuk petang ini saya ingin kongsikan kepada semua pendengar, terutama kepada adik-adik kita, ibu bapa kita yang akan menduduki sijil peperiksaan Malaysia 2026 yang akan bermula pada 23 November sehingga 17 Disember ini. Baiklah, peperiksaan bertulis sijil pelajaran Malaysia SPM 2026 akan diadakan bermula 23 November hingga 17 Disember depan menurut Kementerian Pendidikan KPM. Dalam kenyataan hari ini, KPM memaklumkan ujian bertutur bahasa Melayu serta ujian bertutur bahasa Inggeris masing-masing akan diadakan pada 26 hingga 29 Oktober dan 2 hingga 5 November. Manakala ujian amali sains pula diadakan pada 16 hingga 18 November, diikuti ujian mendengar bahasa Melayu pada 30 November dan ujian mendengar bahasa Inggeris pada 1 Disember nanti. Dan secara keseluruhannya, seramai 420,876 calon mendaftar untuk menduduki peperiksaan SPM 2026 di 3,334 pusat peperiksaan seluruh negara. Lembaga peperiksaan akan mengumumkan jadual waktu peperiksaan SPM 2026 yang lengkap dalam waktu terdekat. KPM komited melakukan yang terbaik bagi memastikan peperiksaan ini dilaksanakan dengan lancar dan juga teratur menurut kenyataan itu. Baiklah, itu dia berkenaan dengan peperiksaan SPM 2026 yang bermula pada 23 November hinggalah 17 Disember ini. Dan juga harapnya adik-adik kita sekarang ini yang mendengarkan, buat yang terbaik. Sijil peperiksaan SPM ini adalah sijil ataupun peperiksaan yang penting untuk adik-adik semua sebelum melangkah masuk ke universiti awam yang anda ingin. Dan juga untuk ibu bapa di luar sana, ambil perhatian berkenaan dengan tarikh-tarikh penting yang akan dikeluarkan oleh KPM tidak lama lagi. Baiklah, di pusingan yang kedua ini, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya, Santai Petang dan juga Harmonika. Kedengar FM, hebat syoknya.

anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1980.

Baiklah, seperti biasa untuk pusingan yang kedua ini, ha, kami akan bawakan kepada anda sebentar sahaja nanti pukul 4.30 minit petang berita daripada Sabah FM. Tapi sebelum itu, siapa yang sekarang ini dalam perjalanan pulang ke rumah, dalam perjalanan untuk ambil anak ke sekolah, seperti biasa, hati-hati di atas.

0: kosong-kosong. Keningau FM, bantu bisnes Anda lebih dikenali.
1: Keningau FM 94.7 MHz. Suara pedalaman, suara kita. Berita terkini, hiburan menarik dan muzik tempatan terbaik. Semuanya di sini. Jangan ketinggalan, sentiasa bersama kami. Keningau FM, hebat joknya.

Baiklah, kembali lagi dalam segmen Santai Petang untuk hari ini, edisi 19 Ogos 2026. Dan juga, hai semua, assalamualaikum, selamat petang, selamat berbalik-balikan. Balik sesemua kan? Mungkin sekarang ini ada yang sudah sampai di rumah. Adakah sudah sampai? Ataupun sekarang ini masih lagi ada yang berada di atas jalan raya menuju ke destinasi? Sekarang ini, waktu-waktu sekarang ini mungkin ada yang tengah mengambil anak ke sekolah. Kan? Apa pun yang anda lakukan pada petang ini, ingat satu perkara, patuhi undang-undang jalan raya. Jangan tergesa-gesa kan. Petang-petang begini kita orang cakap relax saja, santai saja kan. Jadi apapun, semoga dipermudahkan. Baiklah, untuk petang ini ada satu cerita menarik yang ingin saya kongsikan untuk anda. Baiklah, bila kita fikir balik kan, sebenarnya dunia kita ini semakin canggih dengan teknologi yang sedia ada. Dan ada beberapa perkara yang kita rasa benda itu tidak logik, tapi sebenarnya benda itu terjadi. Baiklah, cerita ini terjadi di India. Work smart, not hard. Lelaki guna ChatGPT cari kasut hilang mencuri perhatian. Baiklah, masalah kasut hilang dalam kehidupan harian ini kadang-kadang kita nampak remeh kan, tapi apabila situasi ini berlaku pada diri sendiri membuatkan kita pening kepala mau mencarinya, lebih-lebih lagi ia gaib dalam timbunan kawasan kasut. Itulah yang dilalui oleh seorang lelaki yang mencari kasut dalam timbunan lebih 1,000 pasang kasut. Dan menariknya, dalam klip yang dikongsikan pengguna Instagram, Shubang Bokar, lelaki berkenaan mempunyai idea luar kotak untuk menyelesaikan masalahnya selain mencari dengan kudrat sendiri. Sebaliknya, lelaki berkenaan bijak memanfaatkan teknologi dengan mengambil gambar longgokan tersebut sebelum meminta bantuan ChatGPT untuk mengenal pasti lokasi kasutnya. Menariknya, ChatGPT berjaya membantu mengecilkan kawasan pencarian dan tidak lama kemudian, ia dilihat berjaya menemui kasut berkenaan. Dan juga berikut penggunaan kecerdasan buatan AI ini untuk menyelesaikan masalah yang cukup simple ataupun senang itu ternyata mencuri perhatian ramai. Apatah lagi perkongsian video berkenaan meraih lebih 2.4 juta tontonan di media sosial. Dan semestinya kalau kita ni kan ada sejak perkara-perkara begini kan, mesti ramai yang komen, mesti netizen ramai yang komen kan. Dan juga salah satu daripada pengguna ada yang cakap, saya tidak tahu kita boleh guna ChatGPT macam gini. Ada juga yang berkata, boleh awak carikan teman hidup saya juga dalam dunia ini? Ha? Sampai cari teman hidup, sampai cari pasangan hidup pun meminta bantuan ChatGPT kan? Biasalah kan, kadang-kadang netizen ni ada sajalah orang cakap akal, ada saja idea-idea yang mereka kongsikan. Dan juga sebenarnya, idea tersebut ya, mencari timbunan selipar, mencari selipar menggunakan ChatGPT ini, ada kalanya kita fikir benda itu tidak logik, tapi boleh diselesaikan oleh ChatGPT kan. Selalunya kita cari, kita selalu menggunakan ChatGPT untuk membantu membantu menyelesaikan ayat-ayat yang susah. Tapi kali ini sangat unik bila kita menggunakan ChatGPT untuk mencari kasut yang hilang dalam timbunan ribuan kasut. Dan juga nampaknya ChatGPT telah pun berjaya menyelesaikan masalah lelaki berkenaan dan selipar itu pun telah dijumpai. Menarik bukan? Baiklah, seperti biasa untuk pusingan yang kedua ini, kita akan bersama dalam segmen Back to Back bersama dengan artis pilihan kita. Tapi sebelum itu, apa kata kalau kita berhibur dulu dengan lagu daripada Setia Band, Stesen Cinta di Kening FM, hebat syoknya.

Salah satu hobi yang semakin mendapat tempat dalam kalangan masyarakat kita dewasa ini tanpa mengira usia adalah berbasikal. Aktiviti berbasikal sering digunakan untuk memperoleh tubuh badan yang sihat dan cergas di samping sebagai satu terapi untuk mengurangkan tekanan di tempat kerja. Kebiasaannya, suasana berbasikal dapat kita lihat di taman-taman rekreasi bila tiba cuti hujung minggu. Bagi yang ingin menurunkan berat badan, aktiviti berbasikal adalah murah, selamat dan efektif. Kalau selepas waktu bekerja atau pada waktu malam anda sering melakukan senaman di gym, apa kata anda mencuba riadah berbasikal? Berbasikallah sekurang-kurangnya 150 minit seminggu. Terdapat juga kajian yang mengatakan keseluruhan otot tubuh terutamanya pada bahagian bahu dan pinggul boleh distabilkan dengan berbasikal sekaligus akan menghasilkan postur tubuh yang menarik. Selain daripada menyihatkan tubuh badan kita, ada juga yang menggunakan basikal bagi menggantikan kenderaan awam, kenderaan peribadi ke tempat kerja. Dengan itu, wang minyak dan wang tambang dapat dijimatkan. Selain itu, ianya dapat mengelakkan kesesakan lalu lintas seterusnya menjimatkan masa. Penggunaan basikal di Malaysia perlu digalakkan dengan lebih meluas lagi dalam membudayakan amalan hijau sebagaimana negara-negara maju seperti New York, Jerman, England dan Jepun. Info kesihatan ini

0: utama 5 petang.
1: Baguslah. Pelan komprehensif tambah baik kawalan pintu masuk negara dilaksana serta-merta. SST, GST Hybrid masih dikaji, keputusan tidak dibuat terburu-buru. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Kawalan komprehensif bagi menambah baik kawalan di pintu masuk negara diluluskan Jemaah Menteri untuk tindakan segera bermula hari ini. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, pelan itu dibentangkan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pengangkutan. Ia antara lain bertujuan memperkukuh penyelarasan antara agensi dalam mengawal pintu masuk negara. Pelan itu disediakan susulan beberapa insiden yang mencetuskan kebimbangan terhadap tahap kawalan keselamatan termasuk di lapangan terbang. Berkenaan cadangan pelaksanaan sistem pencukaian hibrid cukai jualan dan perkhidmatan SST dan cukai barang dan perkhidmatan GST, Datuk Sri Fahmi memberitahu ia masih di peringkat kajian. Menurutnya, Kementerian Kewangan diberi masa menyediakan laporan sebelum cadangan itu dibawa semula ke Jemaah Menteri.
1: Ini masih di peringkat awal dan Kementerian Kewangan diberi masa memandangkan ia bukan satu perkara yang boleh dilakukan secara terburu-buru dan melibatkan aspek-aspek pengajaran daripada pelaksanaan sistem GST. Isu-isu yang dihadapi berdasarkan sistem SST waktu ini, jadi perkara-perkara ini akan dipertimbang oleh Kementerian Kewangan sebelum dibawa untuk dibincang dan diputuskan di Jemaah Menteri.
0: Sementara itu, berhubung pemasuhan Akta Universiti dan College Universiti AUKU, Datuk Sri Fahmi berkata sebarang undang-undang baharu bagi menggantikan aspek tertentu akta itu akan memberi fokus kepada pentadbiran dan pengurusan universiti serta college universiti. Kata beliau, perkara itu ditegaskan Perdana Menteri dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari ini.
1: Perdana Menteri telah menegaskan bahawa ada beberapa perkara walaupun sekiranya perlu diwujudkan atau digubal satu undang-undang baru untuk menyelaras aspek-aspek pentadbiran dan pengurusan bagi universiti dan kolej universiti, namun aspek-aspek yang melibatkan pelajar dan mahasiswa tidak harus terkandung dalam undang-undang tersebut. Memandangkan undang-undang sedia ada, sama ada undang-undang yang melibatkan polis dan sebagainya, adalah terpakai.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Identiti tiga beranak yang maut dirempuh lori Jabatan Imigresen di Jalan Sultan Ismail awal pagi tadi dikenal pasti. Mangsa ialah pesara tentera Sheikh Muhammad Firdaus Sheikh Yahya, 53 tahun, serta dua anak perempuannya Siti Nur Sazlim, 25 tahun dan Siti Darwishah Auni, 12 tahun. Isterinya Nur Hayati Razali, 55 tahun, kini dirawat di unit rawatan rapi ICU. Ketua Jabatan Siasatan dan Pengkuasaan Trafik Kuala Lumpur, ACP Muhammad Zamzuri Muhammad Isa berkata, pemandu lori dan kereta masing-masing direman sehari bermula hari ini. Dadah bernilai 8.29 juta ringgit dirampas dalam serbuan di Kuchai Lama. Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Fadil Marsus mendedahkan serbuan pada 9 Ogos lalu membawa kepada rampasan hampir 80 kilogram metafetamin dan lebih 28 kilogram pil ekstasi. Seorang lelaki warga asing berusia 36 tahun turut ditahan.
2: Kita percaya penama ini, subjek ini bersama dengan beberapa subjek lagi yang masih bebas telah menjalankan aktiviti ini sejak awal tahun ini. Dan kita percaya premis yang kita serbu itu digunakan sebagai tempat menyimpan dan seterusnya aktiviti mengedarkan dadah ini untuk keperluan permintaan tempatan.
0: Suspek direman 11 hari bagi membantu siasatan manakala polis masih mengesan beberapa individu lain yang dipercayai terlibat. Tindakan tegas akan diambil terhadap sindiket penyeludupan pendatang asing tanpa izin, parti termasuk Tonto yang membantu kegiatan berkenaan. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mamat berkata, kegiatan itu semakin serius dengan sindiket kini banyak menggunakan laluan laut dan sungai untuk membawa masuk parti. Beliau turut menyifatkan tindakan penyeludup melanggar dua anggota pasukan gerakan UM PJA di Tumpat Sabtu lalu sebagai biadab. Kedua-dua anggota cedera selepas dilanggar kenderaan dipercayai dipandu tekong darat yang cuba mengelak pemeriksaan. Tindakan undang-undang telah diambil terhadap suspek yang terlibat.
3: Kemerdekaan adalah pembilahan hati memilih untuk terus bersatu.

0: mesyuarat tak indah? Bukalah lawan tak hebat.
1: Cermin belakang ibu lihat. Belakang boleh diamati. Lampu isyarat digunakan. Kereta belakang diawasi. Apabila selamat, baru ditukar laluan.
0: Ibu awak bijak, ya?
1: Mestilah.
0: Cermin isyarat tukar laluan 3 tindakan senang. Bapakku perlu diingatkan untuk elak kemalangan.
2: Anda mampu mengubahnya.
3: Info Traffic at Keningau FM setiap hari 5.15 minit petang bersama bahagian Traffic, Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau.
4: Baiklah, seperti biasa 5.15 minit petang ini kami akan bawakan kepada anda laporan Info Traffic Daerah Keningau. Dan petang ini kita bersama dengan Sarjan Jaimi, Sarjan Penguatkuasa Traffic IPD Keningau, yang akan membawa perkembangan terkini. Silakan tuan dengan laporannya.
5: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pengguna jalan raya. Berikut adalah status aliran trafik di beberapa kawasan utama sekitar Keningau pada 19 hari bulan 8 2026 bersamaan hari Rabu. Bulatan Pekasah. Pergerakan kenderaan masuk ke pusat bandar perlahan, manakala laluan keluar dari pusat bandar lancar sepanjang hari ini. Bulatan Senomon. Kenderaan dari arah Bulatan Rakyat ke Bulatan Seromon lancar, manakala dari arah Bulatan Pekasa ke Bulatan Seromon juga lancar, tiada halangan di atas jalan raya. Bulatan Rakyat. Aliran trafik ke semua arah bergerak lancar, namun agak perlahan di lorong kiri menuju ke Bulatan Masjid pada waktu tengah hari kerana pertambahan kendaraan masuk ke SM St. Francis Xavier untuk mengambil pelajar pulang. DJ bertugas, tiada kemalangan dilaporkan pada hari ini dari jam 8 pagi sehingga jam 4.30 petang. Kami dari BSPT Keningau menasihatkan semua pemandu untuk mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas seperti patuhi lampu isyarat dan peraturan lalu lintas, elakkan memotong barisan atau potong kiu, berhenti rehat jika penat atau mengantuk, sentiasa sabar dan berhemat di jalan raya, pandu cermat, jiwa selamat. Terima kasih DJ bertugas.
3: Petang di Keningau lebih tenang bila anda tahu laluan yang tepat. Ikuti Info Traffic at Keningau FM setiap hari pukul 5.15 petang bersama bahagian trafik, Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau. Kami kemas kini keadaan semasa di bulatan dan jalan tumpuan. Info Traffic at Keningau FM, teman perjalanan anda hari-hari.
4: Baiklah, terima kasih kepada Sarjan Jaimi, Penguatkuasa Trafik IPD Keningau atas laporan sebentar tadi. Jadi untuk semua pendengar Keningau FM, rancang perjalanan anda, sabar di jalan raya seperti biasa dan juga jangan tergesa-gesa. Baiklah, di pusingan yang ketiga ini untuk segmen Harmonika, petang ini saya ingin berkongsikan satu cerita yang menarik juga untuk sama-sama kita berkongsi, sama-sama kita buat ambil pengetahuan jugalah sedikit kan. Ini berkenaan dengan angkasa. Ya, betul. Baiklah, Sophie Adino cipta sejarah jadi wanita Perancis pertama berjalan di angkasa. Baiklah, Sophie Adinot mencipta sejarah apabila menjadi angkasawan wanita Perancis pertama melakukan aktiviti berjalan di angkasa lepas di luar Stesen Angkasa Antarabangsa ISS pada Selasa bersama angkasawan Amerika Syarikat Anil Menon. Dan juga dalam misi selama 6 jam setengah itu, kedua-dua angkasawan berkenaan dijadualkan menggantikan sebuah antena yang membolehkan ISS berkomunikasi dengan pusat kawalan misi di Houston menurut NASA. "Saya sudah keluar," kata Adinot, 44 tahun selepas keluar dari ISS yang berada kira-kira 400 km di atas permukaan bumi. Rakaman NASA turut menunjukkan kedua-dua angkasawan itu berbual dan ketawa ketika menjalankan misi berkenaan. Menurut AFP, Adinot, 44 tahun, menjadi wanita Eropah kedua melakukan aktiviti berjalan di angkasa selepas angkasawan Itali Samantha Cristoforetti yang melakukannya pada tahun 2022. Presiden Perancis Emmanuel Macron menyifatkan aktiviti berjalan di angkasa Aidenot sebagai satu kebanggaan buat Perancis selain menerima pujian daripada barisan pemimpin politik di negara itu. Jurutera penerbangan Jack Hathaway dan Komander Stesen Jessica Meir kekal berada di dalam ISS sepanjang aktiviti tersebut. Selepas membantu rakan mereka memakai suit angkasa, kedua-duanya ditugaskan memantau operasi dan mengendalikan lengan robotik bagi membantu kerja menggantikan antena berkenaan. Beberapa hari sebelum operasi itu, angkasawan Perancis berkenaan membuat persediaan dengan meneliti semula sud angkasa, peralatan dan juga prosedur keselamatan yang perlu dipatuhi ketika berada di luar stesen angkasa. Operasi berjalan di angkasa yang berjaya bermula lama sebelum pintu Palka dibuka, dan itulah yang menjadi fokus saya sejak beberapa hari lalu, berlatih membuat persediaan dan memberi tumpuan, kata Aidenot menerusi X pada Ahad. Dan juga dalam aktiviti berjalan di angkasa itu, kedua-dua angkasawan akan memulakan tugas dengan menanggalkan antena lama sebelum mengambil antena gantian dan memasangnya. Walaupun angkasawan yang melakukan aktiviti berjalan di angkasa lepas menjadi tumpuan utama, aktiviti di luar kenderaan angkasa sebenarnya merupakan usaha berpasukan dan sentiasa menjadi satu penghormatan untuk menyokong kru dari dalam, tulis Aidenot selepas aktiviti berjalan di angkasa sebelum ini ketika beliau membantu Muir dan juga Menon. Aidenot yang merupakan seorang jurutera dan bekas juruterbang ujian menjadi wanita Perancis kedua dalam sejarah yang terbang ke

Baiklah, di pusingan yang ketiga ini, pusingan harmonika, apa kata kita dengar dulu lagu sabahan, lagu atmosfera, benar-benar sayang, di Kedengar FM, hebat syoknya.

0: Monica.
1: Akan ku hadapi dunia walau ku tak sempurna.
0: Dengarkan Harmonica dari pukul 5 petang sehingga pukul 7 malam hanya di Kenanga FM. Hebat.

0: Tanggal 31 bulan 8 57. Clear.
1: Eh,
0: oh Clear. Kau sudah ready ke?
1: Eh, ready apa?
0: Yee, ready lah. Mau hias pejabat, bang.
1: Ah, hari ini kah juga?
0: Iyalah, hari inilah. Sudah masuk bulan kemerdekaan pula ni. Kalau nanti-nanti, ish, malaslah aku kelang kabut.
1: Eh, tapi banyak betul pula barang kau ni.
0: Hah? Bukan banyak ni pun. Ini persediaan sejak bani.
1: Persediaan apa? Macam mau buka kedai aksesori Merdeka sudah saya tengok.
0: Ah, kau ni Claire. Sini kau. Kau jangan banyak komen. Nah, kau pegang bendera ni.
1: Bah, meletak mana ni?
0: Di sana.
1: Ui, nah, sana tu di mana?
0: Sana lah, Bah, Claire.
1: Is kau ni tika sana kau tu. Sampai tahun depan pun bendera ni dah saya pasang.
0: Okey, okey, okey. Letak sini je lah.
1: Eh, Tika, bendera ni betul ke cara kita pasang?
0: Betul, bah.
1: Pasti?
0: Ya, pasti.
1: Jalur gemilang tu jangan sampai terbalik ke, awas kau.
0: Ya, bah, jangan risau. Saya rakyat Malaysia, bah, Clay. Saya tahu juga.
1: Rakyat Malaysia pun boleh tersilap juga, Tika. Jangan kau macam-macam sana.
0: Betul juga, balik. Kan.
1: Nah, kau tengok dulu sebelum tampal.
0: Ah, okey, okey, okey. Oh, ya, bah. Okey, sudah betul. Nasib baik kau nampak, kan? Clay. Ya. Claire, aku rasakan kita perlu tambah lagi ni.
1: Ha, tambah apa lagi?
0: Kita tambah balon.
1: Oi, nah, tapi boleh jugalah.
0: Ha, kita tambah bunga lagi, Claire.
1: Okey, boleh, boleh.
0: Ha, lagi, Claire, kita tambah ribbon lagi.
1: Oi, nak kau ba.
0: Ha, lepas tu, kalau kita mau lagi cantik, kita letak gambar-gambar toko kemerdekaan, kan?
1: Bagus juga idea kau, Tika.
0: Ah, lepas tu kan, Claire, kita buat dekat sudut tu, saya anak Malaysia.
1: Idea bernas, Tika.
0: Ah, lepas tu, Claire.
1: Sudah, stop.
0: Kenapa?
1: Kita hias pejabat Janitika, bukan membuat muzium kemerdekaan.
0: Tapi kalau sudah semangat kan, Claire, biarlah, bah, kita hias sehabis mungkin.
1: Yalah. Sebenarnya kan, Tika, setiap tahun kita sambut merdeka, kita pasang bendera, pakai baju tema merdeka, buat program sana-sini.
0: Betul.
1: Sampai kita terfikir macam mana mau menampak meriah.
0: Kan.
1: Tapi sampai kita lupa apa maksud kemerdekaan itu sendiri.
0: Kan, betul kan, Clay?
1: Kemerdekaan ni, Tika, bukan sekadar bendera yang kita gantung je tau. Bukan sekadar lagu patriotik.
0: Betul.
1: Bukan juga sekadar sambutan 31 Ogos. Tapi macam mana kita hargai keamanan, hormat orang lain dan jaga negara kita.
0: Kan, Claire, walaupun kita ni berbeza bangsa, budaya dan latar belakang, kita masih lagi bekerjasama, kan?
1: Ya, macam kita lah bah sekarang, Tika.
0: Kan, walaupun kadang-kadang kan, Claire, kau buat saya pening sudah ni.
1: Eh, kau pun sama juga ya.
0: Okey, Claire, tinggal satu benda lagi.
1: Apa?
0: Jangan lupa ambil gambar hiasan ni. Sayang, Claire, kalau kita tidak ambil gambar ni. Ah, jangan lupa juga kita selfie, Claire.
1: Oh iya, itu penting tu.
0: Bukan apa, bah, Claire. Kita kan mesti bagi tunjuk dekat orang juga, bah. Pejabat kita ni sudah siap dihias sempena bulan kemerdekaan.
1: Betul lah juga. Okey, tapi sebelum ambil gambar,
0: apa?
1: Jangan lupa kibarkan jalur gemilang, Tika.
0: Setuju.
1: Sebab merdeka bukan hanya tentang apa yang kita hias di luar,
0: tapi apa yang kita tanam dalam hati.
1: Rasa cinta kepada negara, rasa hormat sesama kita dan rasa bangga menjadi rakyat Malaysia.
0: Okey, sekarang
1: apa?
0: 3, 2, 1. Merdeka, merdeka, merdeka. Eh, Clay.
1: Apa lagi, Tika?
0: Bendera kau sengit.
1: Nanti.

Baiklah, di pusingan harmonika pada petang ini, nampaknya kita pun sudah berada di separuh, pusingan. Apa khabar semuanya? Harap semuanya masih lagi dalam keadaan yang tenang-tenang. Yang masih lagi tersangkut di kesesakan lalu lintas, bawa bersabar. Petang-petang begini, sesak sikit lah. Sesak sikit atas jalan raya tu, apapun yang anda lakukan. Semoga baik-baik sahaja. Bawa kenderaan tu berhati-hati. Baiklah, untuk petang ini, saya ingin bacakan kiriman ucapan daripada rakan pendengar kita. Seperti biasa, kita ada si Elvia. Dia cakap, hello, selamat petang hari Rabu di Jatika. Selamat petang juga Elvia, selamat bertugas bersama juruteknik Keningan FM, hebat syoknya. Ini juga dia cakap, hello. Terima kasih Elvia kerana terus kekal mendengarkan kami. Dan juga Elvia cakap, salam persahabatan kekal selamanya. Salam Malaysia Madani. Salam Muklan Merdeka 2026. Macam mana tempat kamu? Di sini cuacanya cerah. Sekarang mula sejuk, angin sepoi-sepoi sesuai dengan lagu. Terima kasih juga Elvia. Dan juga selamat meneruskan tugas dan kekal senyum ceria. Di sini pun FPR cuaca ada sikit-sikit sejuk kan. Sikit-sikit mendung-mendung sikit. Bolehlah kan, sejuk-sejuk dia punya cuaca sekarang ni. Seterusnya kita ada kiriman ucapan daripada si Andang jenis lain. Dia cakap, hi teacher, selamat petang. Selamat bertugas. Ada tempat-tempat sudah yang sedang turun hujan DJ. Syukurlah kan ada hujan setelah berapa minggu. Hampir seminggu lebih kita tiada hujan kan. Dan juga sekarang ini pun ada turun hujan sikit, sejuk-sejuk sikit. Baik, terima kasih Andong atas kiriman ucapan dan juga kiriman seterusnya. Ini mesti kiriman yang dinanti-nantikan ni. Siapa lagi kalau bukan si Aman kan? Salam Malaysia Madani, Budi Jatika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga selamat bertugas di konti. Dan juga si Aman kan cakap, selamat petang dan selamat hari kebangsaan. Semoga negara kita terus makmur dan juga damai. Dan juga seperti biasa, si Aman kan kalau kirim ucapan, dia tidak akan kirim kosong-kosong. Mesti ada pantunnya. Baik, pantun si Aman kan petang ini berbunyi, daun terap di atas dulang, anak udang mati di tuba. Dalam kitab ada terlarang perbuatan haram, jangan dicuba. Itu dah. Si Aman kan punya pantun ada sedikit pengajaran di situ kan. Dalam kitab ada terlarang perbuatan haram, jangan dicuba. Baik, terima kasih Aman kan atas kiriman ucapan dan juga pantunnya. Kita belum boleh beli lagi. Petang ini kita tidak dapat beli lagi. Nanti bila si Aman kan hantar lagi pantun, nanti kita beli lagi pantunnya. Jadi buat sekarang ni Aman, jual pantun, esok lusa kita beli. Wah. Baiklah, dalam segmen harmonika pada petang ini, apa kata kalau kita berhibur dengan lagu seterusnya daripada Marsha Milan Londo, Tangisan Seorang Pendosa di Kedengar FM, hebat syoknya.

0: satu hobi yang semakin mendapat tempat dalam kalangan masyarakat kita dewasa ini tanpa mengira usia adalah berbasikal. Aktiviti berbasikal sering digunakan untuk memperoleh tubuh badan yang sihat dan cergas di samping sebagai satu terapi untuk mengurangkan tekanan di tempat kerja. Kebiasaannya, suasana berbasikal dapat kita lihat di taman-taman rekreasi bila tiba cuti hujung minggu. Bagi yang ingin menurunkan berat badan, aktiviti berbasikal adalah murah, selamat dan efektif. Kalau selepas waktu bekerja atau pada waktu malam anda sering melakukan senaman di gym, apa kata anda mencuba riadah berbasikal? Berbasikallah sekurang-kurangnya 150 minit seminggu. Terdapat juga kajian yang mengatakan keseluruhan otot tubuh terutamanya pada bahagian bahu dan pinggul boleh distabilkan dengan berbasikal sekaligus akan menghasilkan postur tubuh yang menarik. Selain daripada menyihatkan tubuh badan kita, ada juga yang menggunakan basikal bagi menggantikan kenderaan awam, kenderaan peribadi ke tempat kerja. Dengan itu, wang minyak dan wang tambang dapat dijimatkan. Selain itu, ianya dapat mengelakkan kesesakan lalu lintas seterusnya menjimatkan masa. Penggunaan basikal di Malaysia perlu digalakkan dengan lebih meluas lagi dalam membudayakan amalan hijau sebagaimana negara-negara maju seperti New York, Jerman, England dan Jepun.
1: Info kesihatan ini dibawakan kepada anda dari Keningau FM. Dari pedalaman untuk anda semua, Keningau FM, stesen kegemaran anda dengan hiburan dan informasi 94.7 MHz. Jangan terlepas.

Baiklah, itu dia lagu daripada Hazami, Renjana Jiwa, baru saja menghiburkan anda di pusingan yang terakhir untuk petang ini. Dan semua, Assalamualaikum, selamat petang. Mungkin ketika ini ramai di antara kita yang sudah berada di destinasi masing-masing, sudah berada di posisi masing-masing, sudah berada di rumah, ataupun sekarang ini ada lagi yang masih berada di atas jalan raya kan, masih lagi memandu balik ke rumah, pulang ke destinasi masing-masing. Apapun yang anda lakukan, bawa kenderaan dengan berhati-hati. Jangan lupa untuk patuhi undang-undang di atas jalan raya. Baik, petang ini jom kita berhibur dengan lagu seterusnya di Keningan FM, Hebat Shocknya. Harmon.

0: kuhadapi dunia walau ku tak sempurna.
1: Dengarkan Harmonika dari pukul 5 petang sehingga pukul 7 malam hanya di Kenanga FM. Hebat.

Baiklah, untuk pendengar muslimin di luar sana, masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Keningau dan juga kawasan yang sama waktu dengannya adalah tepat pada pukul 6.28 minit petang ini. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya di Keningau FM, Hebat Syoknya.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rezeki banyak, tapi kenapa jiwa kosong? Allahu Akbar. Ini isu yang berlaku pada saban hari. Kadang-kadang kita tengok seorang tu ataupun diri kita sendiri, lifestyle kita semakin meningkat. Daripada asalnya pakai kereta murah-murah je, wish dapat upgrade kereta mahal. Yang latest, kereta EV. Oh, ada hybrid campur lah apa semua. Kan, rumah asalnya duduk rumah setinggan, naik rumah teres. Lepas tu rumah banglo pula. Tapi kenapa stres ni masih ada? Masih ada, bahkan semakin meningkat. Jadi sebenarnya macam mana ni hidup aku ni? Aha, ini masalah kita ni. Dia bukan masalah pada kurangnya rezeki, banyak ke rezeki, tetapi ia terletak kepada keberkatan rezeki tu. Kadang-kadang duit banyak tapi hati sempit, kan? Sebab itu Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Sadaqallahu alazim. Ketahuilah, tahulah, ingatlah, dengan mengingati Allah barulah hati kita akan jadi tenang. Jadi nak ingat Allah ni perlu ke duit banyak? Tak perlu, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu kadang-kadang kita tengok ada orang tu biasa je hidup dia. Pakaian biasa, okey. Rumah pun biasa je. Tetapi bila kita tengok muka dia, air muka dia, senyuman dia, macam mana dia boleh happy? Aku ni punyalah duit banyak dalam akaun, tapi stres sana sini, orang tak suka, orang fitnah lah, macam-macam masalah, kan? Jadi tekanan, kan? Saya bagi contoh, kan? Jadi rezeki ni ibarat macam air laut. Kalau kita suka minum air laut, ada orang suka minum air laut? Tak ada, kan? Sebab apa? Lagi diminum lagi haus. Macam itulah rezeki yang tanpa barakah, kan? Lagi diminum lagi haus, kan? Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, macam mana kita nak dapatkan rezeki yang berkat? Tak lain dan tidak bukan adalah kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dapatkan rezeki itu dengan cara yang Allah ajarkan, bukan dengan cara yang Allah tak suka dan Allah larang. Dan yang ketiga adalah dengan kita berkongsi rezeki yang kita dapat itu. Sebab itu dalam Islam adanya zakat, adanya wakaf, ada sadaqah, banyak macam-macam lagi. Tujuannya adalah dengan kita berkongsi rezeki tersebut, maka disitulah datangnya keberkatan yang tidak lain dan tidak bukan hanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bab kata Hamka, janganlah kamu bersedekah ketika kaya, tetapi bersedekahlah kamu sehingga kamu kaya. Dan ini sebenarnya tips yang bukan hanya orang Islam amalkan, tetapi orang bukan Islam pun sebenarnya mereka sedar benda ni. Lagi banyak dia bagi, sebenarnya secara psikologi, kita ada kesan-kesan dari segi psikologi, secara mental, secara kita punya tindak tanduk, kita akan terkesan apabila kita memberi kepada orang. Membuatkan benda itu secara langsung atau tidak, kita berjaya meningkatkan potensi diri, justru meningkatkan rezeki yang akan kita dapatkan dan kita peroleh. Jadi tuan-tuan perempuan, rezeki kita cari, kita buat sungguh-sungguh, tetapi yang lagi penting daripada itu, kita buat kerana Allah dengan cara yang Allah beri, dan kita kongsikan rezeki tersebut. Barulah dapatkan keberkatan, barulah jiwa tenang, bro, kan? Dunia dan akhirat, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, hashtag penyiaran JAKIM.
3: Ya, Azmani featuring

0: satu saat kelalaian anda. 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

Baiklah, itu dia lagu daripada Olivia Rodrigo, Drop Dead. Nampaknya baru membawa kita ke penghujung siaran untuk segmen Santai Petang dan juga Harmonika pada petang ini. Baiklah, petang ini saya percaya mungkin ramai pendengar kita yang sudah berada di posisi masing-masing, yang sudah berada di destinasi masing-masing. Mungkin ketika ini ada yang tengah santai-santai di rumah kan, ataupun mungkin juga ada yang masih lagi berada di atas jalan raya, baru pulang daripada bekerja kan. Waktu-waktu begini waktu-waktu untuk bersantai, waktu untuk balik. Apapun yang anda lakukan pada ketika ini, yang membawa kenderaan, hati-hati di atas jalan raya kan. Bawa perlahan-lahan, tidak mengapa sampai ke destinasi yang dituju. Yang penting selamat. Selamat sampai, itu yang penting. Baiklah, terima kasih kerana telah pun menemani saya, Atika, di sini bermula pukul 3 petang tadi sehinggalah sekarang menghampiri 7 malam. Baiklah, untuk petang ini saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Jamrud, Pelangi di Matamu. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1980.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadratmu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus olehmu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik, wa fawadtu amri ilaik, wa alja'tu zahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. يا الله, wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.

0: MUIS, Umat Islam Sekitar Kepayan dijemput hadir. Jangan ketinggalan, pastikan anda bersama-sama kami.
1: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM, biar satu ayat yang penting bermanfaat.
2: Sabah FM, Khutbah.
3: Kota Belud 101.5 FM.

Ya, Simfoni Tetap di Hati kembali bersama dengan Ella. Untuk kata-kata hari ini, memaafkan diri sendiri. Lumrah manusia, kita tidak terlepas daripada melakukan kesilapan, kan? Jangan biarkan rasa benci dan bersalah dalam diri, tapi sebaliknya berlapang dada, memaafkan diri sendiri dan terus memperbaiki diri. Dan kita bagi ruang untuk diri kita supaya boleh bernafas, kan? Kadang-kadang banyak baru bernafas sikit, tiba-tiba datang lagi masalah. Okey, tak sempat kita bernafas. Jadi selain itu, apa yang kita boleh buat? Belajar menerima kesilapan diri dan menjadikan ianya sebagai pengajaran. Jangan terus menghukum diri, tetapi terus bangkit memperbaiki kekurangan. Beristighfar dan mohon keampunan Allah setiap hari dan fokus kepada perkara yang boleh membangunkan potensi diri. Hindari fikiran negatif. Ingat, ini yang paling penting, sebab selalu fikiran negatif, dan jangan biarkan ia menghalang kebahagiaan yang kita cari setiap hari. Dan lantaran itu, mari kita sama-sama memaafkan diri kita sendiri. Sabah FM, bagus bah.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Ya, itu dia lagu Rahsia Hati. Siapa tahu, siapa sangka kan, banyak rahsianya. Okey, yalah rahsia kan, mana boleh bagi tahu. Baik, berhati-hati kepada anda yang sedang memandu ketika ini. Moga selamat sampai ke tempat yang dituju. Dan Ella nak kongsikan berkenaan dengan ramalan cuaca bagi daerah Kota Kinabalu dan sekitarnya, yang mana pada cuaca pada sebelah malam ini diramalkan ribut petir di beberapa tempat, dan suhu pula 25 hingga 33 darjah Celsius. Dan kepada anda yang ingin keluar malam ni, berhati-hati dan selalu ambil tahu mengenai keadaan cuaca melalui laman web Met Malaysia ataupun aplikasi My Cuaca. Kan? Baik, kepada anda yang ingin kongsikan berkenaan dengan keadaan cuaca di tempat anda, bolehlah hantarkan ke nombor 019-490-4848. Baik, kita layan lagu ni. Terus layan Sabah FM. Bagus, bah.

Malaysia kita kaya dengan warna, budaya dan cerita. Semangat inilah yang menyatukan kita dan menjadi inspirasi untuk terus melangkah bersama. Ahad 23 Ogos 2026. Jom bersama memeriahkan Majlis Pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia. Orang Asli, Nadi Aspirasi. Bertempat di Pusat Kraf Orang Asli, Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Mari kita raikan semangat, hayati aspirasi dan bina masa depan Malaysia bersama. Semangat Aspirasi Malaysia 2026, semangat kita, aspirasi kita. Satu suara, satu jiwa.

0: sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: bang. Terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Baik, pada pukul 7.30 minit malam nanti, kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM. Terus layan Sabah FM. Bagus bang.

sedang mendengar Sabah FM. Bagus bah. Kibaran megah jalur gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM akan bersiaran secara langsung dari Masjid Al-Falah Kepayan sempena sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat negeri Sabah tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi dengan tajuk Mengenali Nabi, Mencintai Nabi, Meneladani Nabi. Hari Khamis, 20 Ogos 2026, pukul 8 malam hingga 9 malam. Bersama-sama panel, Sahibul Samahah Datuk Ustaz Haji Bungsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah dan yang amat berbahagia Datuk Ustaz Malai Ali Malai Ahmad, Timbalan Yang Dipertua Majlis Ugama Islam Sabah MUIS. Serta moderator Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fikri Putung, Penolong Setiausaha Dakwah Bahagian Zakat dan Fitrah Majlis Ugama Islam Sabah MUIS. Umat Islam sekitar Kepayan dijemput hadir. Jangan ketinggalan, pastikan anda bersama-sama kami.
1: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
2: Sabah FM. Bagus bah. Sabah FM.
1: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
0: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
3: Allahu Akbar Allah.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

Assalamualaikum dan salam simfoni tetap di hati. Apa khabar rakan-rakan pendengar, rakan-rakan sekolah rendah, menengah, rakan-rakan dari kampung kita, rakan-rakan sekerja kita yang lama kita tidak dengar cerita mereka. Dan Ella doakan moga yang baik-baik saja dan apa saja yang anda usahakan ketika ini moga dipermudahkan, insyaAllah, amin. Baik, terima kasih kepada rakan kita Emma yang katanya Beaufort redup je tapi tak bererti hujan. Oh, kiranya mau, macam mau bernyanyi benikan, menyanyi mendung tak bererti hujan. Okey. Baik, dia katanya selamat malam semua Sabah FM. Bagus bah. Dan kita ada seorang lagi rakan kita Iman Akasha dan katanya keadaan cuaca di Kinabatangan ketika ini hujan. Dan dengan ucapan salam simfoni ditujukan kepada Sabah FM. Terima kasih ibu bapa di rumah, keluarga di mana saja berada, dengan ucapan Sabah FM, stesen pilihan terbaik di hati pendengar di mana saja bersiaran. Oh, terima kasih. Ini antara kita punya rakan-rakan pendengar yang paling setia, katanya dari pagi lagi hinggalah ke waktu ini. Dan jangan lupa untuk kita sampaikan salam kepada rakan-rakan kita yang sudah lama tidak bertemu. Kita dengarkan lagu ini. Salam Sabah FM, bagus bah.

Terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Dan jangan lupa pada pukul 9 malam nanti, kita akan dapat ikuti berita utama langsung dari Angkasa Puri, Kota Media. Dan seterusnya, malam ini diteruskan lagi dengan segmen Varia, lebih lagu, lebih santai, sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Sabah FM, bagus bah.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: bang. Baik, jangan lupa sebentar saja lagi pada pukul 8.30 minit malam seperti biasa hari Rabu, segmen Bakat Hype terbitan Section Hiburan dan Muzik akan kita bawakan kepada anda. Dan untuk anda, berdamailah dengan masa lalu dan memberi peluang kepada diri sendiri untuk bahagia dan memaafkan diri sendiri. Percayalah, dalam kehidupan kita ini, jangan terlalu lama kita menghukum diri atas perkara yang telah berlaku, atas perkara yang membuat kita rasa bersalah. Sebaliknya, perbaiki apa yang masih boleh kita perbaiki dan izinkan diri untuk terus melangkah jauh ke depan. Dan ingat kata-kata hari ini, memaafkan diri sendiri. Itulah keputusan yang terindah yang kita buat dalam diri kita. Terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: salam Malaysia Madani kepada semua pendengar setia Sabah FM di mana juga anda berada. Rancangan Bakat Hype ada di mana-mana saja bah. Akan bertemankan dengan anda semua selama 30 minit bersama dengan saya hari ini, Cheyenne.
1: Hello.
0: Yeah, so cute. Okay, sebelum kita berkenalan dengan Cheyenne, kita dengar dulu lagu pertama dia, yaitu Cinta Ini Membunuhku, yang dipopularkan oleh D Massive. Dipersilakan.

0: Yah, itulah dia lagu berjudul Cinta Ini Membunuhku by The Massive. Dinyanyikan oleh penyanyi jemputan kita pada hari ini, yaitu Cheyenne. Apa kabar Cheyenne?
1: Saya oke sejak.
0: Oke sejalah, oke. Sebelum kita berkenalan lebih dalam dengan Cheyenne, apa perasaan Cheyenne hari ini dapat masuk rancangan Bakat High?
1: Perasaan saya rasa sangat gembira dengan dapat perform hari ini. Habis saya dapat perform dengan pemuzik yang sangat berbakat.
0: Oh, dan sudah tentunya tajuk rancangan kita pun Bakat High, kan? Oke, jadi Cheyenne boleh perkenalkan diri kau. Nama, asal, lepas itu umur. Kalau kau mau kasih tahu umur kau, and then sedang belajar kah atau bekerja sudah kah?
1: Oke, nama saya Cheyenne Yusof. Saya sekarang umur 20 tahun lah. Sekarang saya in between bekerja sama studying lah.
0: Wow, Cheyenne buat A-level tau. Boleh cerita kah apa A-level ini?
1: A-level ni macam International Cambridge lah. Dia macam ada 3 subjek saja tu yang boleh ambil. Tapi walaupun 3 subjek saja, susah.
0: Apa subjek kau ambil? Apa course kau ambil dalam A-level ini?
1: Saya ambil Business Economy sama Law.
0: Wow, dia belajar law. Jaga kamu jangan main-main ah. Lawyer Cheyenne, peguam Cheyenne. Bakal-bakal kita punya peguam belakang ni. Wow. Okay, kita akan berkenalan dengan Cheyenne lebih banyak lagi selepas ini. Mari kita dengar dulu lagu kedua dia, yaitu Panah Asmara yang dipopulerkan oleh Rizzy dan dinyanyikan oleh Afgan dan ramai lagi penyanyi. Okay, jadi kita dengarkan pula versi Cheyenne. Dipersilakan.

kita baru saja dihiburkan dengan lagu Pana Asmara. Sebelum ini kan Bakat Hype kan cuma bawa lagu-lagu yang jenis akustik, unplugged, dan kali ini kan kami bawa sekumpulan pemuzik Combo RTM Sabah untuk mengiringi Shine pada malam ini. Jadi kita ingin memperkenalkan pemuzik kita hari ini, yaitu on keyboard Nadia. Yeah, itu dia satu-satunya wanita. Dan juga kita ada Onel on the drum. Apa model kita? Ah, itu dia. Dan juga ya, si Jali baru saja muncul minggu lalu dan dia ada lagi hari ini. Yay, kita ada Jali on the guitar.

0: Kalau kamu mau tahu kan, Frankie sebenarnya ini bass nih bukan Dave, dia instrumen utama nih. Dia ini sebenarnya pemain trombon. Inilah dia, combo RTM Sabah. Oke, Cheyenne, ada bakat selain daripada nyanyi kah?
1: Oh, confirm ada.
0: Apa bakat lain Cheyenne?
1: Saya super suka melukis.
0: Oh, ada contoh kah? Tengok lukisan.
1: Contoh?
0: Ya.
1: Ada di Instagram.
0: Semua lukisan lah di dalam.
1: Ya.
0: Apa nama Instagram?
1: Shy Doodles.
0: S-H-Y-D-O-O-D-L-E-Z. Ah, kamu follow dia. Kamu tengok lukisan dia di sana. Jadi, makanya bila kita nampak artis-artis yang melukis, menyanyi, perform di luar sana, kan mari kita support orang, kan? Why not? Sebab seni itu bukan murah sebenarnya. Oke? Okay? Kita dengar dulu lagu yang seterusnya yang berjudul Sinaran, dipopulerkan oleh Sheila Majid. Dipersilakan.

Baiklah, Anda masih lagi bersama dengan kami dalam rancangan Bakat Hype. Ada di mana-mana saja, Ba. Oke, jadi kepada semua pendengar radio, Anda boleh menonton siaran Bakat Hype melalui page Combo RTM Sabah. Dan juga jangan lupa subscribe, like, follow page Hiburan dan Music dan juga Combo RTM Sabah. Oke, so mari kita dengar dulu Shai nyanyi Smooth Operator. Ya.

podcast Bakat Hype sampai ke penghujung siaran untuk minggu ini. Dan terima kasih kepada semua yang terlibat menjayakan program Bakat Hype kali ini. Saya Evelyn mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga Anda terhibur bersama Bakat Hype, program terbitan section hiburan dan muzik RTM Sabah. Dengarkan lagu Plastic Love yang dipopulerkan oleh Maria Takeuchi.

Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM. Sebentar lagi utama 9 malam. Bagus ba?

0: Berita seterusnya. Dalam usaha menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan, lebih 300 warga kerja Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan berhimpun dalam suasana meriah serta penuh semangat patriotik. Menterinya Nga Koh Ming berkata semangat dan penghayatan kemerdekaan perlu dijadikan amalan dalam rutin harian, bukan hanya pada Bulan Kemerdekaan.
1: Marilah kita memperkukuhkan semangat bekerjasama, saling sayang menyayangi, saling hormat menghormati sebagai satu amalan. Let us make it a culture. Let us make it our way of life for all Malaysians. A Malaysian way. One dream, one vision, and one nation. Kepelbagaian budaya, kaum dan agama sebenarnya adalah keistimewaan tanah air itu. Kepelbagaian budaya, kaum dan agama sebenarnya adalah kekuatan negara kita.
0: Nga Koh Ming. Keperkembangan luar negara. Pakistan mengutuk serangan udara Israel ke atas wilayah Idlib, Syria dan mengesahkan sokongannya terhadap kedaulatan dan integriti wilayah negara itu. Menurut Kementerian Luar Negara itu, tentera Zionis melakukan serangan tanpa provokasi ke atas pengkalan udara Abu Ad-Duhur di kawasan luar bandar Idlib. Susulan itu, Pakistan dan Turki menyeru tindakan tegas antarabangsa bagi menghentikan pencerobohan Israel serta solidariti terhadap Syria. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump membayangkan projek saluran paip minyak Keystone XL dari Kanada ke Amerika mungkin dihidupkan semula selepas dibatalkan pada 2021 atas bantahan isu alam sekitar. Namun tiada butiran lanjut diberikan dalam hantaran yang dibuat menerusi platform Truth Social. Projek sepanjang 1,900 km itu penting bagi Kanada untuk mengeksport rezap minyaknya yang kini hampir mencapai had maksimum saluran paip sedia ada. Sukma 2026, penantian tiga edisi akhirnya berbaloi buat atlet angkat berat Johor Kizvina Abdullah apabila berjaya meraih pingat emas dalam kategori wanita bawah 77 kg. Kizvina muncul juara selepas melakukan angkatan keseluruhan 180 kg sekaligus melengkapkan koleksi pingatnya dalam dua penyertaan Sukma sebelum ini yang melayakkannya memenangi pingat perak dan gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kemalangan maut lori imigresen, dua pemandu ditahan bantu siasatan. Pelan komprehensif bersepadu sempadan negara diluluskan. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Sejahtera dinikmati buat anda semua yang mendengarkan Sabah FM. Dan terima kasih buat rakan kita DJ Ella yang telah pun bersama dengan anda semua dalam segmen Simfoni Tetap di Hati. Baiklah, untuk varia lebih lagu lebih santai malam ini, seperti yang dijanjikan, Afrina kembali lagi bersama dengan anda semua sehingga pukul 12:30 malam nanti. Jadi apapun yang anda lakukan sekarang, teruskan setia bersama Sabah FM sambil kita dengarkan lagu-lagu permintaan daripada rakan-rakan kita di luar sana. Sabah FM, bagus bah.

0: tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
2: Setiap hari di Sabah FM, bagus banget.
1: Oh, baru saya tahu.
0: Kamu tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
3: Punya sejuk nekon hari ini, kau tak rasa sejuk kah?
0: Sejuk juga lah.
3: Gigil saya.
0: Ya, sejuk juga. Saya pun gigil juga ni. Sampai macam memakai stokin. Tapi, kau tahu kah? Benua Antartika paling sejuk di dunia.
3: Tidak tahu.
0: Baru kau tahu.
3: Tapi kau tahu kah? Benua yang paling panas di dunia.
0: Di mana?
3: Afrika.
0: Iya.
3: Baru kau tahu.
0: Baru saya tahu.
1: Oh, baru saya tahu.
4: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus bah.

Baiklah, malam-malam sebelum kamu tidur, pastikan minta dulu lagu lah. Okey, minta lagu dan tunggu lagu tu bila Frida mainkan, okey? Jadi jangan dulu tidur, orang bilang tunggu sampailah lagu kamu dimainkan. Ada juga lah kawan Frida sehingga 12:30 malam kan. Tapi kalau sudah terasa terlalu mengantuk, rehatlah, okey? Janganlah paksa diri untuk temankan Frida, okey? Kena bangun awal lagi nanti esok, mengantuk pula waktu memandu, lagi bahaya kan? Jadi kalau sudah rasa berat betul sudah mata tu, tidurlah. Lagi bagi yang masih lagi segar tu, bolehlah hantarkan permintaan lagu kamu melalui Facebook Sabah FM ataupun di WhatsApp kami 0199904848. Sekarang, hantar sekarang untuk Hafidah tunaikan lagu permintaan malam ini. Dengarkan terus Waria, lebih lagu, lebih santai.

daftarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku

Sepadan dengan bulan kebangsaan ini, mari kita tunjukkan semangat patriotisme kita, ceritakan negara, dan dengan itu cara yang paling mudah orang bilang kibarkan jalur gemilang. Okey, kibar-kibar juga, tetapi bendera lusuh kalau ada jangan main buang saja, sebab dia ada caranya untuk membuang bendera yang lusuh. Dia tidak boleh dibuang ke dalam tong sampah, tetapi cara yang betul untuk melupuskan bendera yang sudah lusuh, kotor atau koyak, dibakar secara tertutup dan bukan di tempat awam. Okey, jika sudah pudar, koyak atau uzur, lupuskan dengan cara yang betul dan penuh hormat. Jadi orang bilang sama-sama lah kita, kalau sudah ada begini ni, dia sudah maklumkan cara pelupusan yang betul, dibakar secara tertutup dan bukan di tempat awam. Berarti janganlah pandai-pandai membuat konten pasal orang belakang buat nampak betul membakar tu. Namanya pun sudah di tempat tertutup dan bukan di tempat awam kan. Jadi untuk anda sendiri sajalah. Jadi berhati-hati untuk buat apa-apa secara konten lah. Kita perlu hormati jalur gemilang. Dengan itu cara kita untuk menyemarakkan lagi lah hari kebangsaan. Okey. Jadi kepada anda semua, sudah kibar ke belum? Kalau mau tahu kalau Afrina sudah kibar ke belum di rumah, sudah datang saja rumah. Kamu tinggu nampak sudah tu. Ini bukan tipu punya. Okey. Ini betul-betul tahu Afrina memang ada kibar setiap tahun. Okey. Baiklah kepada anda, bila mau kibar atau kalau sudah kibar, boleh kongsikan juga melalui Facebook ataupun WhatsApp atau saja gambar Afrina tengok. Okey. Baiklah kepada anda semua, teruskan bersama. Dan seperti biasa dalam pukul 11 malam kita ada berita dari RTM Kuala Lumpur. Lepas itu kembali lagi bersama untuk bayar lebih lagu, lebih santai.

0: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM akan bersiaran secara langsung dari Masjid Al-Falah Kepayan sempena sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat negeri Sabah tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi dengan tajuk Mengenali Nabi, Mencintai Nabi, Meneladani Nabi. Hari Khamis, 20 Ogos 2026, pukul 8 malam hingga 9 malam. Bersama-sama panel, Sahibul Samahah Datuk Ustaz Haji Bungsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah, dan yang amat berbahagia Datuk Ustaz Malai Ali Malai Ahmad, Timbalan Yang Dipertua Majlis Ugama Islam Sabah MUIS, serta moderator Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fikri Putung, penolong setiausaha dakwah bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah MUIS. Umat Islam sekitar Kepayan dijemput hadir. Jangan ketinggalan, pastikan anda bersama-sama kami.
1: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
2: Sabah FM. Bagus Bah.
3: Bagus Bah Sabah FM.

0: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.
1: Aku rindu, aku cinta kepadamu.
2: Sebentar lagi, utama 11 malam.
3: Bagus bah.

lebaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Baru saja diburkan dengan lagu daripada Ellie Katz, Berjuta Batu, lagu permintaan daripada rakan pendengar kita melalui, kalau ini tidak silap, melalui Facebook, bukan WhatsApp. Okey, dan ini kan, dalam hidup ni kan, memang ada masa orang bilang senang, ada masa susah, ada masa sedih gembira, semua itulah kan. Tapi apapun yang kita lakukan dalam hidup ni, kita jangan pernah berhenti berusaha lah. Berusaha dengan orang bilang, kita punya tulang empat kerat sendiri ni, tanpa mengharapkan orang lain. Jangan macam ni pula. Ini entahlah. Tapi ini berlaku di India, di mana akibat masalah kewangan dan tiada pekerjaan tetap, seorang remaja ni dia tergamak mereka-reka cerita, kononnya dia ni macam kena culik lah. Lepas tu sanggup hantar video menangis-nangis lagi kepada keluarga demi mendapatkan wang tebusan. Jadi sebenarnya sebelum insiden dia buat video tu, remaja tu sebenarnya telah dilaporkan sudah beberapa kali meminta wang daripada keluarganya. Tapi pasal keluarga pun ada masalah kewangan yang tidak berkesudahan, jadi tidak dapat membantu dia. Dia pun didakwa mula merancang muslihat untuk mendapatkan wang dalam jumlah yang besar dengan memalsukan penculikan diri sendiri. Jadi dia bagi dia meyakinkan keluarga dia itu, nama dia ni Om Prakash. Okay, dia telah diculik konon, dan mereka diminta, keluarga minta dibayar 5 lakh, iaitu kiranya 26 ribu lah. Amboi, bukan main lagi permintaan. Okay, dan dalam video yang dia rakam tu, dia hantar kepada keluarganya, dia menangis-nangis lah bagi tahu yang dia tu diculik. Jadi keluarga bimbang dengan keselamatan anak, mestilah kita akan buat laporan polis kan. Jadi bila polis dapat daripada laporan daripada keluarga tu, polis pun pergilah mengesan lokasi telefon remaja tersebut yang digunakan untuk telefon keluarganya. Jadi hasilnya tu, bila polis serbu tempat tersebut, polis temui mana-mana, tidak menemui mana-mana penculik, sebaliknya mendapati si Om Prakash ni dia berada dalam bilik berkenan dalam keadaan selamat. Jadi bila kena soal siasat, rupanya barulah dia mengaku tiada penculikan, cuma dia sengaja reka untuk memeras wang tebusan daripada abang sulungnya. Jadi tiada itu semua lakonan. Sekarang ni dia ditahan oleh polis dan bakal berdepan dengan tindakan undang-undang lah atas perbuatannya. Kalaulah ada masalah macam tu kan, dan kalau keluarga kita tidak dapat membantu, janganlah menyusahkan orang belakang dengan kesusahan tu, ditambah lagi dengan orang belakang berita diculik, tambah lagi menyusahkan fikiran keluarga tu kan. Jadi kalau betul-betul ada masalah tu, berusaha cari dah apa-apa kerja. Kalau tidak dapat kerja di tempat tu, mungkin lebih baik, pilihan anda yang terbaik adalah balik ke sisi keluarga, lagi dekat, lagi senangkan perbelanjaan tu ditanggung satu rumah saja. Okey, baiklah kepada anda semua, teruskan lagi bersama varian lebih lagu lebih santai. Kita dengarkan lagu permintaan yang seterusnya buat anda semua yang masih terus setia bersama varian lebih lagu lebih santai.

0: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM akan bersiaran secara langsung dari Masjid Al-Falah Kepayan sempena sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat negeri Sabah tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi dengan tajuk Mengenali Nabi, Mencintai Nabi, Meneladani Nabi, hari Khamis 20 Ogos 2026 pukul 8 malam hingga 9 malam. Bersama-sama panel, Sohibul Samahah Datuk Ustaz Haji Bungsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah dan yang amat berbahagia Datuk Ustaz Malai Ali Malai Ahmad, Timbalan Yang Dipertua Majlis Ugama Islam Sabah MUIS, serta moderator Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fikri Putung, Penolong Setiausaha Dakwah Bahagian Zakat dan Fitrah Majlis Ugama Islam Sabah MUIS. Umat Islam sekitar Kepayan dijemput hadir. Jangan ketinggalan, pastikan anda bersama-sama kami.
1: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Sabah FM. Bagus Bah.
2: Bagus Bah Sabah FM.

kasih kepada anda semua yang bersama dengan Hafrina seawal pukul 9 malam tadi sehinggalah kini. Apapun, terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama Sabah FM. Dan jangan lupa untuk terus bersama dengan kami. Follow terus di Facebook dan save nombor telefon kami di 019-490-4848. Okay, Hafrina akan bersama dengan anda semua lagi pada hari esok untuk segmen varia lebih lagu, lebih santai. Esok bersama dengan Hafrina juga, okay? Dan hari Jumat nanti barulah ditemani rakan kita DJ Ozil. Jadi kita jumpa lagi esok. Bye-bye. Assalamualaikum. Selamat malam.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana alladhi ilaiha ma'aduna waj'al alhayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al almauta rahatan lana min kulli shar birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Baik untuk anda. Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Selamat malam buat anda yang masih setia bersama dengan Nasional FM di mana saja anda berada. Alhamdulillah, hari ini kita dah masuk ke hari yang baru, Khamis 20 Ogos 2026 bersamaan dengan 7 Rabiul Awal 1448 Hijri. Dan malam ini saya Izzy akan teman anda bermula pukul 12 tengah malam ini hingga ke pukul 6 pagi nanti dalam Nasional Gang Burung Hantu. Jadi terima kasih juga buat sahabat saya tadi, Reza, yang dah pun teman anda sehingga pukul 12 tengah malam. Jadi kepada anda yang ketika ini sedang memandu, mungkin ada yang baru habis kerja, tengah hantar penumpang ataupun masih dalam perjalanan ke destinasi yang jauh, hati-hatilah memandu. Tak perlu tergesa-gesa. Kalau rasa mengantuk tu, rehat-rehat dulu sekejap. Yang penting anda sampai ke destinasi dengan selamat. Abang-abang lori kita, pemandu-pemandu bas, sahabat-sahabat e-hailing, petugas-petugas kesihatan, pengawal keselamatan, pekerja-pekerja kilang kita yang bekerja di shift malam, pekerja-pekerja am dan semua yang tengah mencari rezeki pada ketika ini, selamat bertugas. Semoga tugasan anda malam ini dipermudahkan dan berjalan dengan lancar. Dan macam biasa, kalau ada yang nak kirimkan salam ataupun nak sampaikan ucapan, tak kisahlah kepada sesiapa pun, kepada ahli keluarga, pasangan, kawan-kawan atau siapa saja yang terlintas di fikiran, jangan malu-malu, terus singgah di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati, tinggalkan kiriman anda. Malam ini saya janji akan bacakan kiriman-kiriman ucapan-ucapan anda. Dan untuk jam yang pertama ini, kita akan mulakan lagi dengan lagu-lagu yang lebih rancar, yang lebih segar, yang lebih rancak lah orang kata. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama Izzy dalam Geng Burung Hantu, hanya di Nasional FM, sentiasa

10. Dan antara faktor-faktor jerebu ini antaranya juga boleh dikatakan fenomena El Nino kini pada tahap sederhana dan dijangka sangat kuat pada bulan Oktober sehingga Disember nanti. Dan selain daripada itu juga, gabungan MBD dan juga El Nino menjadikan atmosfera lebih kering, dan keadaan ini akan meningkatkan potensi kebakaran hutan dan juga tanah gambut. Dan kebakaran juga boleh menyebabkan jerebu tempatan dan juga rentas sempadan. Jadi jerebu reda sementara dan boleh kembali. Cuaca lembap sejak beberapa hari lalu membantu meredakan jerebu di Lembah Kelang dan juga Sarawak. Namun jerebu berpotensi untuk kembali ekoran cuaca kering dan panas dijangka dalam beberapa hari lagi. Dan Malaysia masih dalam monsun barat daya hingga penghujung September 2026, dan kelembapan udara lebih rendah menyebabkan hujan berkurangan, dan hari tanpa hujan juga meningkat. Dan risiko jerebu kekal selagi tiupan angin MBD belum berakhir. Itu sedikit perkongsian mengenai situasi semasa berkenaan dengan jerebu di Malaysia. Jadi nak teruskan juga hiburan malam kita ini, malam ini bersama dengan geng-geng berhantu. Ayuh kita dengarkan lagu ini, lagu dari Ekspedisi dengan Pahalol. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Group pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.
1: Baik, terima kasih kepada anda yang terus setia dengar Nasional FM pada ketika ini. Sahabat-sahabat saya di utara, di Kedah, Perlis dan juga Pulau Pinang, di Pantai Timur, di Kelantan, di Terengganu dan juga Pahang, di selatan tanah air, di Melaka, di Negeri Sembilan dan juga di Johor, juga sahabat-sahabat di Sabah dan juga Sarawak. Terima kasih kerana terus mendengar Nasional FM pada ketika ini. Geng Burung Hantu, dah pun pukul 12.48 minit malam. Kalau kita tengok suasana pun dah mula tenang kan. Mungkin ada yang baru selesai bekerja ataupun ada yang masih lagi dalam perjalanan pulang, ada yang sedang berehat dan mungkin atau ada juga yang masih belum mengantuk dan setia mendengar radio. Jadi waktu-waktu malam begini kadang-kadang tu rasa sunyi, tapi sebenarnya kan kesunyian itulah yang ada ruang untuk kita berehat, berfikir dan juga menikmati sedikit masa untuk diri kita sendiri. Jadi apapun aktiviti anda selepas tengah malam ini, pastikan diri kita sentiasa terjaga. Kalau yang tengah memandu tu, pastikan perjalanan anda selamat lah ya. Teruskan sama kami, saya teman malam anda dengan lagu-lagu pilihan dan juga info-info terkini yang akan saya sampaikan dari semasa ke semasa. Jadi terus bersama kami, Nasional FM, Geng Burung Hantu, sentiasa di hati.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Eh, ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Ah, dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie! Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kalilah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Oh lah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: Abang, depan rumah Abang tu kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
0: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, Bang. Ya, saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintasnya. Ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Ha, tak sedar-sedar. Macam mana tu, Bang?
1: Yelah,

0: Janji tau bang, jangan buat lagi.
1: Ya, janjilah. Tak buat lagi dah. Ha.
0: Kita ya. Hidup berjiran tak nak gaduh-gaduh tau bang.
1: Ya, ya. Abang alih kejap kereta tu eh.
0: Ha, ya, cepat-cepat okay. Alih bang. Okey.
2: Nasional FM. Malaysia kita kaya dengan warna, budaya dan cerita. Semangat inilah yang menyatukan kita dan menjadi inspirasi untuk terus melangkah bersama. Ahad, 23 Ogos 2026. Jom bersama memeriahkan Majlis Pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Orang asli, nadi aspirasi. Bertempat di Pusat Kraf Orang Asli Sungai Bunbun, Pulau Keri, Selangor. Mari kita sama-sama raikan semangat, hayati aspirasi dan bina masa depan Malaysia bersama. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Semangat kita, aspirasi kita. Satu suara, satu jiwa.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Ya, betul, National FM sentiasa di hati. Dah pun 1.12 minit pagi ketika ini, yang mana masih belum boleh tidur lagi, boleh terus bersama saya ketika ini dalam Geng Burung Hantu. InsyaAllah saya akan temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan di ruangan Facebook National FM sentiasa di hati. Kita ada Izzah KBE katanya, Assalamualaikum DJ Z, Waalaikumsalam, Happy Konti National GBA. Ada Kaita Chot dari Ipoh hadir juga, katanya selamat tengah malam semua, moh dengarkan radio National FM sentiasa di hati. Terima kasih. Ada juga Remy Rahim dari katanya maaf tanya kenapa dalam channel MyTV National FM dah tak ada. Ada channel 701 dekat MyTV, dekat Astro 869. Sekarang ni ada. Dan juga kepada Nordiana Nordin juga, terima kasih. Dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBA. Selamat malam semua sahabat, sahabat Geng Burung Hantu. Terus layan GBA sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan juga ada Princess Sue katanya, selamat pagi, Happy Konti menerusi segmen National GBH 12 hingga 6. Ada pelbagai lagu serta info yang menarik. Betul, untuk jam ini saya akan bawakan anda kepada lagu-lagu yang lebih santai, lebih menyentuh perasaan. Mungkin ada yang mengimbau kenangan dan juga sebagainya. Dan ada juga ucapan dari Aniza Amin katanya, Assalamualaikum, selamat malam, bertuah juga buat DJ Easy. Terima kasih, sentiasa di hati untuk info, berita serta lagu best pelbagai rentak hingga ke Raudah 5.15 pagi nanti. Janganlah tunggu sampai Raudah, kalau boleh tunggulah sampai pukul 6 pagi, sampai saya habis bersiaran nanti. Dan kepada Abang JJ Gemas juga, turut hadir lapor diri malam ini, jom layan GBA sampai jam 6 pagi tadi di National FM. Terima kasih. Ada Nenek Ani, ada Jiwei Chin juga, katanya nak dengar lagu Steven pasal ibu, tajuk diberi aku kesempatan untuk semua dengar National FM Geng Burung Hantu dan kawan saya yang terkenal dengan terhutang budi dan dihormati sekalian. Terima kasih, mantap. Itu ucapan dari Jiawei Chin juga. Ada juga Naida Wahida, ada Tantari Masmira, Rajazrina juga, katanya Assalamualaikum, selamat malam, selamat bertugas, semoga ceria dan sihat selalu bersama National FM sentiasa di hati. Dan sambil-sambil itu juga, sahabat-sahabat saya di TikTok ketika ini, terima kasih kerana terus bersama dengan saya. InsyaAllah kita akan teman berteman sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terus jangan mengantuk, okay? Kita layan lagu-lagu yang terbaik di National

ada sebuah lagu dari Aziz dengan Untukmu Ibu. Dah pun pukul 1.30 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang kita kini bersama dengan saya di TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Okey, ni berkenaan dengan bantuan sumbangan tunai rahmah STR ataupun sumbangan asas rahmah SARA. Ini berita baik untuk rakyat Malaysia. Tahun 2026 telah pun menyaksikan peruntukan sebanyak 15 bilion telah pun disediakan untuk STR dan juga SARA ini, dan menariknya lebih 85 juta penerima bakal memanfaatkan daripada inisiatif bantuan ini yang merupakan antara usaha terbesar kerajaan lah untuk membantu meringankan kos SARA hidup rakyat. Jadi untuk STR fasa 3 ni, jadi seramai 5.3 juta rakyat Malaysia akan menerima bayaran secara berperingkat. Dah pun melalui akaun anda pada 15 Ogos 2026 dengan peruntukan sebanyak 1.2 bilion dan jumlah penerima juga meningkat sehingga 300 ribu orang berbanding awal tahun lalu. Dan kalau kata kita lihat secara keseluruhannya juga, pembayaran STR ini bagi 3 fasa sepanjang 2026 ni sudah pun mencecah 3.6 juta. Jadi kepada anda yang menunggu bayaran STR fasa 3, jangan lupa semak status masing-masing. Bantuan yang disalurkan ini harapkan dapat sikit sebanyak membantu menguruskan keperluan harian dan juga kos SARA hidup. Dah bolehlah cek dalam akaun masing-masing ya. Bermula 15 Ogos lalu telah pun disalurkan secara berperingkat ke dalam akaun anda. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan kita di jam yang kedua ini. Nak dengar lagu ini dari Yukis dengan Siapa Yang Rampas Cintamu. Teruskan bersama Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedia.

0: mendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 2:11 minit pagi ketika ini. Harap semuanya masih lagi segar, masih lagi bertenaga untuk kita sama-sama mendengarkan Geng Borong Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan komen dan juga ucapan-ucapan, terima kasih. Antaranya kepada Raz Zarina, katanya selamat pagi, selamat bertugas di GZ. Terima kasih, semoga ceria dan sihat selalu bersama Nasional FM sentiasa di hati. Ada juga Daat Reid dari Sabah juga hadir, terima kasih. Ada Muhammad Yusof, selamat malam, semoga sihat selalu, selamat bertugas, terima kasih. Ada juga Jamal Aloha juga dari Batuat hadir malam ini, terima kasih. Ada Ramlah Din, katanya selamat pagi DJZ, selamat bersiaran, semua lagu best-best terbaik, terima kasih. Ada UPS juga dari Terengganu, ada Abang Razak Balangi kita. Didoakan semua berada di dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Kepada sahabat pendengar setia Nasional FM dan Geng Borong Hantu semua, salam sejahtera dan salam ceria selalu. Ada juga Abdul Jalil Tahir, katanya selamat tengah malam DJZ, terima kasih, serta selamat buat semua pendengar-pendengar. YB Raja Tun Dr. Philip Maling juga hadir lagi malam ini dengan ucapannya selamat bertugas hingga 6 pagi, yang terbaik layan Nasional GBH, tolong putar lagu Berhembus Angin Malam. InsyaAllah kalau ada dalam senarai playlist saya nanti, InsyaAllah saya akan putarkan. Okey, Hafiz Nur Syazaf juga baru perasan lencana peminat Nasional FM saya dah hilang selama 2 tahun stiker. Oh ya ke? Yang ni saya pun tak tahu macam mana nak atasi masalah ni. Okey, ada juga Nani Ani, selamat tengah malam, malam-malam macam ni ada yang dah berselimut, ada yang masih setia melepak sambil layan lagu. Yang penting jangan lupa jaga kesihatan dan rehat bila mata dah mula layu. Ni ada pantun ke apa ni? Bulan bulan mengambang di balik awan, layan lagu sampai terlupa waktu berjalan. Amboi, Nasional FM sentiasa terbaik di hati. Taman GBS sampai pagi dari Kuala Kurau Perak. Ada juga ada Ingila Enriquez, macam biasa hadir berteman kali ni dari Singapura pula. Semoga esok bahagia menanti pagi, dipermudahkan segala urusan harian, dipermudahkan rezeki selalu, amin. Layan je lagu dan info-info yang terbaik. Terima kasih kepada anda yang bersama dengan kami ketika ini. Anda berbual, kita dah berteman-berteman di udara. Boleh terus juga ke TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Kita sambil berbual, kita berkongsi cerita untuk hari ini. Okey, hiburan kita nak teruskan lagi. Ini dia dari Slam dengan Manisnya Rindu. Nasional FM sentiasa di hati.

Ya, dah pun pukul 2.28 minit pagi ketiga ini. Kepada anda yang tak boleh nak tidur pagi-pagi ni, tak tahu nak buat apa sambil dengar Radio Nasional FM, mungkin nak saksikan juga ini siaran langsung hoki Piala Dunia antara Belgium dan juga pasukan negara kita Speedy Tigers Malaysia. Sebentar saja lagi jam 2.30 minit pagi di saluran Sukan Astro 806 dan juga di MyTV channel 111. Jadi selain daripada itu juga, anda boleh terus saksikan secara penstriman langsung di RTM Click di rtm.gov.my. Jom kita sama-sama beri sokongan kepada pasukan Speedy Tigers untuk kita mengejutkan pasukan yang berada di ranking nombor 1 dunia. Okey, sambil-sambil itu juga kepada anda yang meminati foto lah, suka ambil gambar apa semua, jom singgah beramai-ramai ke Leruai Jabatan Penerangan Malaysia Sempena Kuala Lumpur Photography Festival 2026, dan anda boleh hayati koleksi foto-foto bersejarah yang merakam perjalanan negara, detik-detik penting kemerdekaan, sambutan Hari Kebangsaan, dan juga wajah-wajah semangat rakyat Malaysia dari dulu hingga kini. Dan setiap foto ni bukan sekadar gambar, tapi ia juga adalah sejarah dan juga memori negara. Jadi anda boleh saksikan kembali sejarah Malaysia melalui lensa. Di mana lokasinya? Di Gateway Mall Kuala Lumpur, dekat je dengan RTM ni, di Bangsa South lah. Di pada 21 hingga 23 Ogos 2026 masuk adalah percuma. Jadi lensa merdeka denyut nadi bangsa, dari sebuah rakaman lahirlah sebuah sejarah. Kepada anda yang minat fotografi, boleh sama-sama hadir, percuma je kan. Okey, kita nak teruskan lagi di jam yang ketiga pada ketika ini dengan lagu Sebab Seman dari Akar Biar Betul. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab

0: Kilas Fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
1: Terima kasih kepada orang-orang Ipoh yang dengar kami di Nasional FM pada ketika ini. Terima kasih juga. Ada juga sahabat-sahabat dari Sabah dan juga Sarawak yang ketika ini masih lagi layan Nasional FM, terutamanya geng Burung Hantu. Terima kasih juga kepada anda dan kepada mungkin ketika ini juga ramai abang-abang lori kita, abang-abang bas kita yang sedang berada di jalanan. Mungkin nak ada hantar barang, bawa penumpang dan juga sebagainya. Sentiasalah memandu dengan berhati-hati. Yalah, kadang-kadang kita rasa malam ni jalan tu sunyi, tapi sebenarnya tanpa diduga boleh berlaku kemalangan juga. Jadi kalau rasa mata tu dah mula kuyu, dah mula mengantuk, berhentilah sekejap. R&R ada banyak, boleh berhenti minum kopi ke apa sebagainya untuk kita kembali segar. Yang tengah berada di rumah, mungkin ada pun yang dah tidur, tengah berdengkur kot, orang sebelah berdengkur ni kan. Saya nak sembang-sembang sikit lah, nak kongsi sikit lah berkenaan dengan berdengkur ni. Dia sebenarnya apabila kita berdengkur ni adalah biasa ataupun dia merupakan tanda akan berlakunya sesuatu perkara. Kalau di rumah ada yang berdengkur kuat ni, mesti dah biasa dengar kan. Kadang-kadang sampai jadi bahan usikan pasangan, tengah tidur ke, tengah apa, bunyi macam serombong kapal juga sebagainya kan. Tapi sebenarnya tak semua dengkuran yang kita boleh anggap tu perkara biasa. Kalau dengkur yang kuat hampir setiap malam, kemudian tiba-tiba senyap dan kemudian sambung semula dengan bunyi macam tercungap ataupun sedar, ini mungkin antara petanda sleep apnea, iaitu gangguan pernafasan ketika tidur. Dan lebih menarik lagi, orang yang mengalaminya sendiri pun dia mungkin tak sedar. Yang perasan biasanya orang yang dekat sebelah itulah. Jadi kalau anda selalu bangun dari tidur tapi masih rasa penat, mengantuk, terutamanya pada waktu siang, sakit kepala apabila waktu pagi, pasangan pula tegur, nafas macam terhenti ketika tidur, ini dan mungkin dah masa anda perlu ambil serius lah tentang perkara ni. Jadi kalau malam ni ada yang berdengkur sebelah anda, jangan teruslah kita nak marah dia kan, tutup telinga je cukuplah. Sebab kadang-kadang bunyi dengkur itu bukan sekadar bunyi tidur, tapi mungkin cara badan kita untuk beri signal bahawa ada sesuatu yang perlu kita ambil perhatian. Okey, terima kasih kepada sahabat-sahabat juga di TikTok ketika ini. Anissa Muhammad dah bangun tidur awal, bangun semula. Ada hadir juga tadi, ada rakan-rakan saya Lavender Girl, Ita Chot, dan juga tadi Sony Wong juga ada. Terima kasih kerana terus teman saya ketika ini di TikTok Live Nasional FM. Sentiasa di hati. Jom kita dengar lagu ini dari Irwansyah, Pencinta Wanita. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pengemudi jalan raya tidak kenal mangsa terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

0: teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami nasionalfm_malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media

mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

3:13 minit pagi ketika ini kita dah pun masuk di jam yang keempat. Geng Buruh Hantu bersama saya Izzy. Saya akan temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Kepada yang ketika ini sedang memandu, macam biasalah kena berhati-hatilah di jalan raya. Jangan terlalu kita orang kata mengejarkan masa. Pandu dengan tenang je. Walaupun jalan tu kosong malam-malam ni, janganlah anggap jalan tu sebagai trek lumba pula. Sentiasa pastikan keselamatan jadi keutamaan. Kalau perjalanan tu rasanya masih lagi jauh, biarkan kami ataupun saya teman anda malam ni. Yang baru saja pulang daripada pekerja, selamat sampai di rumah. Mungkin hari ni juga panjang, hari ni yang sangat meletihkan, jadi malam inilah masa untuk berehat, lepaskan segala tekanan dan nikmatilah sedikit ruang untuk diri anda sendiri. Dan buat yang masih bekerja ketika ini, dia tengah menjalankan tugas tengah malam ni, ataupun mungkin sedang menyiapkan tugasan yang masih lagi belum selesai, saya sebenarnya kirimkan semangatlah buat anda juga. Terima kasih kerana terus bertahan dan menjalankan tanggungjawab dengan sebaik mungkin. Tak lupa juga buat yang sedang berada di rumah bersama dengan keluarga, semoga malam ini dipenuhi dengan ketenangan dan juga kebahagiaan. Manakala yang mungkin sedang bersendirian malam ni, ingat anda tidak benar-benar keseorangan lah, kerana saya setiasanya ada untuk menemani anda. Jadi di mana saja anda berada malam ni, terima kasih kerana terus memilih untuk bersama dengan kami di Nasional FM. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat. Saya nak menyapa sahabat-sahabat saya di TikTok ketika ini. Kita ada juga Hafi Hani Frani, tadi katanya baru hantar pesakit dari Kulim ke Sungai Petani. Ada juga Wani Wawani dengarkan kami ketika ini. Selain itu juga ada Kak Firah juga. Ada lagi selain pada Kak Firah, kita ada sahabat-sahabat kita ramai yang masuk tadi. Ada Bunga Kebangsaan, ya Abang Khalifah, kita ada Mail. Selain daripada tu, kita ada Reza. Ramai-ramai yang ketika ini sedang bersama dengan saya. Terima kasih. Yang mana tak boleh tidur, tak apa, saya temankan anda malam ini, pagi ini ya. Okey, lagu seterusnya ini lagu yang memangnya ramai, mungkin ramai juga yang tahu. Lagu dari Leila dengan Bidadari. Jadi terus kekal bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Okey, Olan dengan Cinta Bandar Tasik Selatan baru saja menghiburkan sebentar tadi 3.31 minit pagi ketika ini. Dan untuk perkembangan terkini Piala Dunia Hoki, pertemuan antara Malaysia dan juga Belgium, Malaysia kini ketinggalan 0-2 dan sekarang perlawanan telah pun memasuki di masih lagi di separuh masa yang pertama. Jadi terus, kalau anda nak terus mengikuti perkembangan perlawanan ini, anda boleh ikuti saluran rtmclick.gov.my ataupun terus ke saluran Sukan RTM. Okey, dan sambil-sambil itu juga, kepada anda yang ketika ini sedang memandu, berhati-hati di jalan raya, dan kepada khususnya kepada abang-abang lori kita, pemandu-pemandu bas yang ketika ini berada di jalan raya, semoga anda terus selamat sampai ke destinasi yang dituju. Okey, nak terus lagi dengar perkembangan lagu-lagu yang terkini, anda terus bersama dengan kami di Nasional FM. Ini dia lagu dari 17 dengan Jaga Selalu Hatimu.

saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.7.

ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: Rentak 46 Sabah FM.
1: Sabah terkenal dengan bakat yang berkualiti dalam nyanyian. Sekiranya anda mempunyai minat dalam nyanyian, jangan malu atau segan untuk tonjolkan bakat anda itu, okey? Pesanan ini dari saya, Jacqueline Victor dan Sabah FM.
2: Macam yang kita tahu kan, kenderaan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
3: Ya, lepas tu, stres betul kalau menengok orang yang dah pandai parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy, sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
4: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan, jelas kan? Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy.

0: Abah terkenal dengan bakat yang berkualiti dalam nyanyian. Sekiranya anda mempunyai minat dalam nyanyian, jangan malu atau segan untuk tonjolkan bakat anda itu, okey? Pesanan ini dari saya, Jacqueline Victor dan Sabah FM.
1: Bah, jangan kamu tukar stesen ah. Saya Velvet Aduk, terus dengar Sabah FM. Bagus, bah.
2: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
3: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

0: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus, Pak. Lepas tersakiti, sedang
1: hilang, pasti buat lagi. Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus ba.
3: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
4: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

Tak salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, bang.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: An Amru bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.

0: Dan belanjakanlah apa yang ada pada kamu kerana menegakkan agama Allah, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan dengan bersikap bakhil, dan baikilah dengan sebaik-baiknya segala usaha dan perbuatan kamu, kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya.
1: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ

0: Dan sempurnakanlah ibadat haji dan umrah kerana Allah. Maka sekiranya kamu dikepung dan dihalang daripada menyempurnakannya ketika kamu sudah berihram, maka kamu bolehlah bertahalul serta sembelihlah dam yang sudah didapati. Dan janganlah kamu mencukur kepala kamu untuk bertahalul sebelum binatang dam itu sampai dan disembelih di tempatnya. Maka sesiapa di antara kamu sakit atau terdapat sesuatu yang menyakiti di kepalanya, lalu ia mencukur rambutnya, hendaklah ia membayar fidyah, iaitu berpuasa atau bersedekah atau menyembelih dam. Kemudian, apabila kamu berada kembali dalam keadaan aman, maka sesiapa yang mahu menikmati kemudahan dengan mengerjakan umrah dan terus menikmati kemudahan itu hingga masa mengerjakan ibadat haji, bolehlah ia melakukannya. Kemudian, wajiblah ia menyembelih dam yang mudah didapati. Kalau ia tidak dapat mengadakan dam, maka hendaklah ia berpuasa 3 hari dalam masa mengerjakan haji dan 7 hari lagi apabila kamu kembali ke tempat masing-masing. Semuanya itu 10 hari cukup sempurna. Hukum ini ialah bagi orang yang tidak tinggal menetap di sekitar Masjid Al-Haram, yakni Mekah, dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Dan ketahuilah bahawasanya Allah Maha berat balasan seksanya terhadap orang-orang yang melanggar perintahnya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM.
3: Ini adalah Radio Sabah FM.
4: Baguslah.
5: Sekilas renungan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Apa kabar sahabat pendengar Sabah FM yang sangat dihormati lagi dimuliakan? Mari saling mendoakan kita walau dimanapun kita berada. Mudah-mudahan hidup kita ini sentiasa dalam keadaan yang tenang. Kalaupun Allah Ta'ala timpakan gelombang-gelombang dalam hidup ini, mudah-mudahan berkat doa, berkat usaha yang sederhana kita sebagai hamba, berkat penyerahan kita kepada Allah, apapun gelombang yang Allah kirimkan sama kita ini sahabat, mudah-mudahan dapat kita lewatinya dengan penuh kesabaran dan penuh kerendahan hati kepada Allah. Tidak lupa salawat dan salam buat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang mulia, ada satu ungkapan Syekh Ibnu Athaillah. Ungkapan ini mengingatkan kita, jika kita tidak dekat sama Allah, jika kita sudah banyak menerima nikmat daripada Allah, tapi kita masih tidak mau juga ya mentaati Allah, tidak mau juga kita ni meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang, maka ada cara Allah Ta'ala untuk membuatkan kita dekat sama Dia. Kata Syekh, siapa yang tidak mendekat kepada Allah, padahal sudah Allah Ta'ala hadiahkan bermacam-macam kenikmatan pada dirinya, maka akan diseret, yakni agar dia mendekat kepada Allah dengan rantai cobaan. Allahu Akbar. Maksudnya begini nih sahabat, siapa antara kita, ampun maaf, yang sudah banyak disinggahi oleh nikmat, yang sudah Allah Ta'ala hadiahkan macam-macam kenikmatan, rezeki, anugerah dalam kehidupan kita, tapi hadiah itu, kenikmatan itu, pemberian itu, anugerah itu yang sudah kita dapat pun masih belum dapat membuatkan kita mendekat kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan gunakan cara lain untuk kita dekat sama Dia. Bagaimana caranya sahabat? Allah akan bagi kita, bilang orang kita apa? Rantai cobaan. Apa maksud rantai ini sahabat yang mulia? Kalau dibilang rantai, bermakna banyaklah itu bersambung-sambung kan. Jadi kalau sudah kenikmatan, hadiah yang Allah bagi, tidak juga kita ingat sama dia, tidak juga kita mau tunduk sama Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan ubah cara supaya kita ingat sama dia. Dengan jalan apa? Dengan jalan Allah akan bagi kita cobaan yang merantai, cobaan yang tak putus-putus. Diuji dengan itu, lepas tu diuji dengan ini. Tujuan ujian Allah Ta'ala itu, sahabat yang mulia, bukan Allah Ta'ala mau menganiaya kita, tak. Tapi karena Allah sayang sama kita, Allah tak mau kita hanyut, Allah tak mau kita lalai dengan hadiah segala kenikmatan itu. Maka Allah sengaja menguji kita agar kita berbalik sama Allah Ta'ala. Sebab kita yakin dengan sepenuh jiwa raga kita, dengan rasa hamba kita, bahawa ujian yang Allah datangkan ini bukan tak bagus, bagus, cuma dalam bungkusan yang agak tak kita suka bilang orang. Bungkusannya agak bilang orang buruklah, macam jeleklah kita tengok. Tapi sebetulnya isi di dalam cobaan itu nada lain, melainkan Allah Ta'ala mau kita ini dekat sama dia. Bila kita perlahan-lahan kita semak, kita amati, kita hayati makna terdalam dari ujian Allah, maka kita akan mendapati bahwa ujian yang merantai ini membuatkan kita dekat sama Allah, kita ingat sama Allah. Dan yang lebih hebatnya, sahabat yang mulia, apa? Kita akan menjadi orang yang semakin mensyukuri nikmat yang Allah Ta'ala sudah berikan sama kita. Beza dengan sebelum diuji, nikmat melulu bilang orang, seumur dapat nikmat, seumur dapat hadiah dari Allah, tapi kita tidak juga dekat sama Allah, tidak kita syukuri pemberian Allah. Jadi Allah uji kita, Allah ganti dengan rantai ujian, akhirnya kita menyadari. Dan bila kita mensyukuri nikmat yang sudah dapat itu, Masya Allah, Tabarakallah, syukurnya jauh lebih hebat berbanding sebelum kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sahabat yang mulia, sama-sama kita ingat mengingat pesan pada diri kita. Bila Allah uji kita dengan rantai cobaan, jangan putus asa, tapi semak rantai cobaan itu, rantai ujian itu. Dan pastinya bila kita singkap satu persatu, kita akan melihat betapa cintanya Allah sama kita, agar kita selalu dekat kepadanya, insyaAllah. Pun maaf sahabat yang mulia, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan.

0: Rentak 46 Sabah FM.
1: Kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, diguna pakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula diguna pakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan diguna pakai mulai 16 September 1988.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami, dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami. Takaballah.
1: Dengarlah Radio Malaysia Kingdom FM. Hebat show-nya.
2: Kinohono Radio Malaysia Kingdom FM. Aramai bo.
1: Oh, mana Radio Malaysia Kingdom FM. Hebat show-nya.
2: Dengarlah Radio Malaysia Kingdom FM. Hebat show-nya.
3: Rentak Sekar 6 hingga 9 pagi.

kita tirai pertemuan kita untuk edisi Khamis hari ini 20 Ogos 2026 bersamaan dengan 7 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Hari yang ke-232 daripada 365 hari. Seorang ini menemani anda bertemankan HACKS. Hanya aku cinta kamu orang semua. Hex Atar sahaja dan juga rakan teknikal Syarif Syaril menemani anda 6 pagi ini hinggalah ke pukul 9 pagi. Edisi Khamis. Selamat pagi. Salam sejahtera. Kopi sanangan. Kan sayan, kan siwan untuk anda. Good morning, cawan. Apa khabar pagi Khamis hari ini? Jam begini mungkin ada yang baru buka mata, masih lagi mencari semangat untuk bangun dari katil. Ada yang sudah sibuk di ruangan dapur menyediakan sarapan. Ada yang sedang hantar anak ke sekolah, sudah dalam perjalanan ke tempat kerja. Malah mungkin ada juga yang dari awal pagi lagi sudah memulakan tugasan. Apapun keadaan anda pagi hari ini, mudah-mudahan semuanya dipermudahkan kan. Kadang-kadang kita mahu pagi ini bermula dengan sempurna, bangun tepat pada waktunya, semua barang sudah siap, jalan tidak sesak, anak-anak tidak meragam, apalagi kerja pun berjalan mengikut rancangan. Tapi hakikatnya kan kawan, bukan setiap pagi akan jadi macam tu. Kalau pagi hari ini ada sedikit kelam kabut, jangan terus rosakkan mood satu hari anda. Tarik nafas, hembuslah perlahan-lahan, susun semula apa yang perlu kita buat dan teruskan melangkah. Hari ini tidak perlu bermula dengan sempurna, cukuplah untuk kita mulakan dengan niat yang baik. Satu perkara demi satu perkara. Yang penting kita masih diberi peluang untuk mencuba lagi hari ini. Jadi senyum dulu pagi-pagi ni. Kami sudah datang. Kita jalani sahaja hati yang hari ini dengan baik, dengan semangat baru. Bersama dengan kami, inilah Retak Segar Kening FM. Hebat syoknya.

0: Kotak Segar 6 hingga 9 pagi.
1: Aisyah bilang kau di sana.
2: Selamat pagi sayang.
1: Ku katakan
0: Kotak Segar 6 hingga 9 pagi. Hey man, syoknya anda sedang chill in station Keningau FM.

Baik, pertama daripada Syamil baru saja berlalu bersama dengan anda. Pertama, perkara pertama yang anda lakukan bila bangun pagi. Cuba fikir sekejap, benda pertama yang kita cari bila bangun tidur. Ada yang belum sempat duduk pun sudah cari telefon, buka WhatsApp, tengok Facebook, tengok TikTok, tengok berita. Sekali sedar sudah lama kita tengok telefon. Baru kelang kabut mau bangun, siapkan diri anda. Pagi-pagi begini bukan telefon yang perlu untuk kita bangun. Bangunkan dahulu badan kita untuk diaktifkan. Cuba mula dengan perkara mudah. Bangun saja, minumlah segelas air. Buka langsir atau tingkap supaya cahaya pagi masuk. Kemudian berjalan sikit dalam rumah, dari bilik pergi dapur kan. Kalau sempat buatlah regangan badan, tarik tangan ke atas, gerakkan bahu, renggangkan kaki anda. Tidak perlulah lama-lama, berapa minit pun sudah cukuplah untuk badan kita terasa lebih segar, minda kita lebih bersedia memulakan hari ini. Jadi pagi ni sebelum sibuk lihat ataupun tengok telefon kamu, bangunkan badan anda terlebih dahulu. Boleh begitu, boleh bakal aku akan kawan. Layan terus bersama dengan kami. Inilah Rentak Segar Kening FM, hebat coknya.

6.24 minit pagi waktu ketiga ini. Pagi-pagi begini, satu soalan yang boleh buat kita terus rasa lapar. Menu sarapan bagi kamu orang hari ni kawan. Ada yang tak boleh, dia bilang kalau hari dia tanpa makan nasi, nasi goreng panas-panas tambah lagi telur mata kerbau, mungkin ada sambal sikit. Aduh, awal pagi bagi yang makan begitu kan, memang makan tengah hari sudah. Tapi itulah, mungkin itu adalah kegemaran makan pagi, sarapan pagi. Ada pula yang suka makan mie goreng, ada yang bihun goreng, ada roti bakar dengan telur separuh masak, ada yang makan telur separuh masak saja, atau memang ada yang memang minum panas saja, dia tidak mau makan, dia mau minum panas saja, kopi barangkali bersama dengan kuih-muih, kuih karipap, kuih pisang kan. Yang penting ada sesuatu untuk isi perut sebelum mulakan aktiviti. Sebenarnya kan kawan, sarapan tidak semestinya kena berat ataupun mewah. Ikutlah keperluan dan juga rutin masing-masing. Kalau kerja banyak menggunakan tenaga, mungkin kita perlukan makanan yang lebih mengenyangkan. Kalau belum berselera sangat, mungkin boleh mulakan dengan sesuatu yang ringan. Yang penting, jangan lupa minum air dan pilih makanan yang boleh bantu kita kekal bertenaga sepanjang hari. Kadang-kadang menu paling ringkas pun boleh jadi yang paling sedap kan. Lebih-lebih lagi kalau makan bersama keluarga sebelum masing-masing keluar menjalankan urusan harian anda. Jadi anda tim yang mana satu? Nasi, mie, roti atau kuih? Kirim saja ucapan anda ke media Facebook FM, juga ke nombor talian WhatsApp kami di 019-589-6868. 6.30 minit pagi bersama menerusi kata-kata hari ini. Inilah Kering FM, hebat syoknya.

kehidupan ini kita sering melihat kejayaan seseorang, tetapi jarang kita melihat proses yang mereka lalui sebelum sampai ke tahap itu. Hakikatnya, setiap kejayaan mempunyai cerita di sebaliknya. Ada usaha, ada pengorbanan, ada kegagalan dan ada kesabaran. Proses adalah perjalanan.

bosan. Begitu juga dengan impian kita. Setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini adalah sebahagian daripada proses menuju sesuatu yang lebih besar. Mungkin hari ini kita masih belajar. Mungkin kita masih jatuh dan bangun semula. Mungkin kita masih mencari jalan yang terbaik. Tetapi itu semua bukan tanda kegagalan. Itulah proses kehidupan yang sedang membentuk kita menjadi lebih kuat, lebih matang dan lebih bersedia menghadapi masa depan. Jadi jangan terlalu terburu-buru mengejar hasil. Belajarlah untuk menghargai setiap langkah dalam perjalanan ini. Kerana suatu hari nanti apabila kita melihat ke belakang, kita akan sedar bahawa proses itulah yang sebenarnya menjadikan kita siapa diri kita hari ini. Percayalah pada proses.

Baik guys, pagi-pagi ni jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Bila buka media sosial, nampak orang sudah bersenam, sudah sampai pejabat, sudah berniaga, sudah capai macam-macam perkara. Kita mungkin baru mau bersiapkan, baru mau mengurus anak atau baru hendak memulakan tugasan kita. Tapi ingat, setiap orang tu ada dia punya perjalanan dan waktu dia yang tersendiri. Kita tidak tahu apa yang mereka lalui untuk sampai ke tahap itu, dan mereka juga tidak tahu apa yang sedang kita hadapi hari ini. Jadi jangan terlampau cepat rasa diri tertinggal kerana nampak orang lain sudah jauh di hadapan. Yang penting kena fokus kepada langkah kita sendiri. Kalau hari ini kita berjaya siapkan satu tugasan penting, jaga keluarga dengan baik, datang kerja tepat pada masanya, atau sekadar menjadi lebih baik dari semalam. Sekejap lagi mau bergerak ke destinasi anda. Tapi sebelum keluar tu, buatlah checklist ringkas dulu. Telefon ada, dompet ada ke tiada, kunci rumah, kunci kereta atau motosikal ada, okay. Kad pekerja ataupun mana-mana kad untuk masuk ke bangunan kerja, tempat kerja anda. Jangan sudah sampai di pejabat baru teringat tertinggal di meja. Okey, botol air sudah bawa, bawalah minuman kan, bawalah air kosong dari rumah. Sebab kita semua pernah melalui situasi begini kan. Sudah pakai kasut, sudah kunci pintu, sudah hampir masuk kereta. Tiba-tiba, cek-cek terboket, telefon saya mana-mana, dompet saya. Masuk lagi rumah, balik, keluar semula, baru ingat, alamak dompet lagi, alamak itu lagi. Okey, selain pada barangan peribadi, cek juga keselamatan rumah kita. Tonggis, karen-karen, Swiss karen, semua telah dimatikan. Kadang-kadang bila kita sibuk cari kunci satu rumah, rupanya dari tadi kita sudah pegang di tangan, atau cari telefon sambil guna telefon tu sendiri. Itu memang tahap paling belum loading sepenuhnya lah awal pagi ni, kawan. Sebenarnya menyediakan barang penting lebih awal boleh bantu kita jadi kurang kelam kabut lah. Kalau boleh, malam sebelumnya sudah letakkan kunci, dompet kan, di satu tempat yang mudah untuk kita nampak, yang senang lah selalu kita nampak dan kita ambil. Bagi anak yang bersekolah, semak juga buku, botol air dan apa-apa barang yang perlu dibawa. Jangan nanti sudah separuh jalan baru kedengaran suara di belakang, buku saya tertinggal. Macam mana lagi? Sebelum keluar pagi ni, buat satu pemeriksaan terakhir. Telefon, dompet, kunci semua lengkap. Kalau lengkap, teruskan ataupun bolehlah bergerak perlahan. Gerak dengan tenang. Kalau semua sudah ada, barulah bergerak dengan hati yang tenang. Boleh begitu kan, kawan? Senyum kawan kita selalu betul. Si Hex menyindir, bukan menyindir, kita kasih ingat. Pernah tahu kan ada benda-benda yang kita nampak macam kecil sejak, tapi kesan dia besar. Nah, kau sudah sampai di tenom, rupanya dokumen yang kau perlu bawa tu tertinggal. Macam mana nasib kau bergerak awal? Mungkin boleh lagi patah balik U-turn, ataupun kalau ngam-ngam tidak jauh, boleh lagi lah kan. Tapi kalau sudah sampai sana, nah, terpaksa lah kau minta tolong orang singgah di rumah, bawa tu dokumen pergi hantar, ataupun cari teksi minta hantar tu dokumen. Fikir-fikir kan lah. Layan terus bersama dengan kami di Rentas Segar, Kering FM. Hebat show.

0: Lembaga Industri Kita Negeri Sabah.
1: Baik, perkongsian harga kita yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Kita untuk hari ini 20 Ogos 2026, bagi susu kita RM8.48 kilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 1 RM4.97. Kepingan tidak diasap grade 2 RM4.18. Kentalan grade 1 RM4.73. Kentalan grade 2 RM3.94. Dan sekarang pada harga RM1.14 kilogram. Sekali lagi, hari ini susu getah RM8.48. Kepingan grade 1, kepingan grade tidak di kepingan getah kepingan tidak diasap grade 1 RM4.97, kepingan tidak diasap grade 2 RM4.18, kentalan grade 1 RM4.73, kentalan grade 2 RM3.94, dan sekarang pada harga RM1.14 sekilogram.
0: Harga getah hari ini

Baik, kita berada di penghujung waktu untuk persinggan yang pertama 6 hingga 7 pagi. Seketika 7 pagi nanti kita sambung siaran ke Pusat Berita Kuala Lumpur untuk mengikuti utama 7 pagi. Boleh titipkan ucapan anda ke media Facebook Kening FM, juga ke nombor talian WhatsApp kami di 019-589-6868. Kita kembali bersua di persinggan yang kedua 7 hingga 8 di Kening FM. Hebat Jom.

tahun kebaikan di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim.

0: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: Wahai Tuhan kami, wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan, berilah kami kebaikan di dunia, dan berikanlah kami kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami, lindungilah kami dari seksa neraka-Mu.

0: berita seterusnya. Tindakan tegas akan diambil terhadap sindiket penyeludupan pendatang asing tanpa izin, parti termasuk Tonto yang disifatkan makin membimbangkan. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mahmat menyifatkan tindakan sindiket yang melanggar dua anggota pasukan gerakan UMN PGA pada Sabtu lalu adalah biadab dan tidak sepatutnya berlaku.
1: Kita akan tak akan berkompromi dengan orang ini. Kita akan ambil tindakan tegas Tonto-Tonto ni, terutama Tonto-Tonto orang ini yang sanggup blok kereta penguasa dan sebagainya. Dan macam mana kita ambil tindakan tegas undang-undang di sini, undang-undang. Dan sebab kita dah terdekat ni, dia selain daripada hati SOM, kita juga ambil tindakan di bawah Syarikat 53.
0: Datuk Muhammad Yusof Mahmat. Terdahulu, dua anggota batalion 7 PGA cedera dilanggar kenderaan dipercayai dipandu tekong darat membawa muatan parti ketika cuba mengelak pemeriksaan. Harga runcit petrol RON 97, RON 95 dan diesel tanpa subsidi masing-masing naik antara 10 sen hingga 20 sen seliter bermula hari ini hingga Rabu depan. Kementerian Kewangan memaklumkan harga RON 97 ditetapkan pada RM4.25 seliter, bagi RON 95 tanpa subsidi pada harga RM3.77 seliter dan diesel tanpa subsidi pula ditetapkan pada RM4.67 seliter. Sementara itu, harga petroleum bersubsidi kekal pada RM1.99 seliter bagi RON 95 dan RM2.10 seliter bagi diesel. Keperkembangan luar negara. Hutang negara kasar Amerika Syarikat buat pertama kali melepasi $40 trilion. Menurut data Jabatan Perbendaharaan negara itu, jumlah hutang tertunggak mencecah $40.05 trilion pada Selasa, lebih tinggi berbanding unjuran $39.4 trilion bagi tahun kewangan 2026. Peningkatan hutang didorong antara lain oleh perbelanjaan kerajaan, pemotongan cukai serta peningkatan kos faedah selain obligasi jangka panjang bagi keselamatan sosial dan penjagaan kesihatan. Iraq meminta Iran memberi pertimbangan khas berhubung ekspor minyak negara itu melalui Selat Hormuz. Speaker Parlimen Iraq Muhammad Al-Habusi berkata, Iraq adalah negara yang paling terjejas akibat perkembangan serantau. Al-Habusi turut menyuarakan harapan agar hubungan serta kerjasama kedua-dua negara terus diperkukuh. Speaker Parlimen Iran Muhammad Baqir Khalibaf pula menyatakan kesediaan Tehran meningkatkan kerjasama dengan Baghdad khususnya dalam perdagangan dan ekonomi. Piala ASEAN 2026, impian Malaysia untuk mara ke pentas akhir tidak kesampaian selepas tewas 0-2 kepada Vietnam pada aksi separuh akhir kedua di Stadium Maidin Hanoi malam tadi. Kekalahan itu menyaksikan Harimau Malaya tersingkir dengan agregat 0-4 selepas turut tewas 0-2 pada aksi separuh akhir pertama di Ceras Ahad lalu. Kemenangan skuad Naga Emas itu sekaligus meneruskan usaha mereka mempertahan kejuaraan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: dan syoknya anda sedang tune in stesen Keningau FM.
1: Teruskan mendengar Keningau FM, hebat syoknya bersama DJ Hex. Atur saja.
2: Baik guys, kita kembali bersama Merusi Rantai Segar, pusingan yang kedua 8 hingga 9 pagi, 7 hingga 8 pagi. Cepat betul kan, kita kasih lompat pula masa. Pusingan yang kedua 7 hingga 8 pagi, ada ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda, nama saya Hex. Hanya aku cinta kamu orang semua. 6 pagi tadi hinggalah ke detik ini sampai pukul 9 pagi, bertemankan juga rakan teknikal Syarif Asyaril. Edisi 20 hari bulan Ogos 2026, 7 Rabiul Awal 1448 Hijrah, berbaki 133 hari sebelum kita melangkah ke tahun 2026. Kejap betul masa berlalu kan. Ni lagi 133 ni, Tup tap. Tahun baru 2027 sedah. Hari ke 232, muka surat ke 232 daripada 365 hari. Kita mengharapkan semoga semuanya berada dalam keadaan yang tenang, baik-baik sahaja. Apa jua coretan kehidupan kita, pahit dan manis, semoga menjadi iktibar, menjadi pengalaman, menjadi sesuatu yang boleh kita jadikan momentum untuk terus bergerak ke depan. Ada yang berada di jalan raya pagi hari ini, sukan juga untuk kita ingatkan, selamat sampai lebih penting daripada cepat sampai. Kalau memandu kereta tu, kena pastikan tali pinggang keledar sudah dipasang. Kalau menunggang motosikal tu, pakai topi keledar dengan betul. Jaga jarak anda dengan kenderaan di hadapan dan jangan memotong kenderaan ataupun keadaan tidak selamat lah kan. Okey, satu lagi tu, telefon tu simpanlah kawan. Kejap lagi baru balas mesej. Panggilan tu jawablah sekejap lagi ataupun carilah tempat yang selamat untuk anda menghubungi semula atau jawab panggilan telefon. Beberapa saat melihat skrin boleh membuatkan kita hilang fokus di jalan raya. Kalau sudah terlambat, jangan cuba kejar masa dengan memandu laju ataupun tergesa-gesa. Pagi-pagi begini kan, kadang-kadang ada juga bila kita sudah terlewat bangun, lambat bersiap atau banyak perkara berlaku serentak. Bila tengok jam, terus rasa mau cepat sampai. Tapi jangan bawa mood kelang kabut itu di jalan raya. Kalau sudah terlambat, buatlah cara terlambat. Jangan cuba bayar masa tu dengan memandu terlalu laju, potong suka hati atau menyalahi mana-mana peraturan jalan raya. Beberapa minit yang kita mau jimat itu tidak berbaloi kalau keselamatan kita menjadi taruhan. Bukan saja kita, tapi juga kepada pengguna jalan raya yang lain. Tarik nafas, pandu dengan tenang, jaga jarak, ikut peraturan jalan raya. Boleh gitu kan kawan? 7.30 minit pagi nanti kita akan bersama menerusi Warta Berita Keningau FM. Layan terus bersama dengan lagu dalam susunan tur kita. Inilah Rentak Segar Keningau FM, hebat syoknya.

cabaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ya, terima kasih Dindi Kedengau. Katanya untuk semua pendengar Kedeng FM di mana cua berada. Selamat pagi, selamat hari empat com bagi tamu. Okay, terima kasih juga saudara Zulfikar menerusi ikon emoji di laman Facebook Kedengau FM. 8 pagi nanti kita singgah sebentar ke Sabah FM untuk mengikuti berita Sabah. Kedeng FM, hebat cok.